Hari ini hari Rabu ya, 13 Mei 2026, hari Rabu. Ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu gak boleh kelebu. Hari Rabu harus happy, gak boleh kelabu ya. Apalagi besok libur, waduh. Enak banget nih ya yang libur besok. Jadi hari ini kayaknya plannya adalah mau menyelesaikan semua pekerjaan biar besok gak ada yang ganggu ya, buat lagi libur gitu kan. Ya silakan-silakan aja lah ya. Oke, kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari dengan 3 lagu yang udah dipersiapkan, sambil kamu bisa nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Coklat dengan Karma. Emang bener ya, kayaknya istilah kerennya itu adalah apa yang kamu berikan itu akan kamu terima juga, sahabat suara ya. Atau bahasa pendeknya karma, itu aja ya. Ih, jangan sampai deh kita ngelakuin hal nggak bagus nanti balik lagi kita. Wah, serem amat ya. Lanjut lagi.

0: Nih, aku yakin banget pasti kamu bakal nyanyi-nyanyi banget ya di perjalanan ya. Langsung secara full berturut-turut aku puterin. Ada tim Excel Merindu, Coklat dengan Karma, dan juga Ari Lasso dengan Hampa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat My Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku Oker Gembul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai. Udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Tip X Salam Rindu, Coklat dengan Karma, dan barusan kamu dengerin ada Ari Lasso dengan Hampa. Waduh, ini sahabat Suara, kemarin benar-benar aku capek banget jujur ya. Habis dari siaran langsung syuting. Berapa kali take ya? 4 kali take syuting ya. Belum lagi nunggu juga, belum lagi hujan, panas, hujan lagi gitu kan. Jadi baliknya maghrib dan itu benar-benar bikin lelah banget ya. Terus berpikir gimana mau sembuh nih radang ya. Kayaknya hari ini, kayaknya ya tapi gak tahu jadi atau enggak ya. Mau ke dokter lagi rasanya sahabat Suara. Karena benar-benar ngep banget nih rasanya kalau ngomong ya. Udah standby tisu terus nih, mohon maaf. Tisu di kamar rumah udah habis soalnya ya. Untung di tas masih ada gitu. Satu yang gepok gitu sahabat Suara ya. Buat memang aku sediain di tas gitu kan ya. Ya mudah-mudahan kamu yang sedang mendengarkan ini semoga sehat walafiat terus. Yang sakit semoga disegerakan sembuh ya. Oke. Tapi sahabat Suara, kalau kamu yang hari ini sepertinya senang sekali. Karena kenapa senangnya adalah semangat banget beraktivitas. Karena kenapa? Bukan karena aktivitasnya, tapi karena ketemu sama teman-teman kamu. Ada loh orang yang semangat kerja, semangat ke kampus, bukan karena mau bekerja atau mau kuliah, tapi ketemu teman-teman yang benar-benar seru banget. Ya gak sih? Ada kan ya? Pastilah gitu kan. Apalagi dengan segala keunikan yang ada dalam pertemanan itu ya. Nah tapi memang sebenarnya ya, mutaku emang kita dari kecil selalu diajarkan untuk berteman dengan siapa aja, ya gak sih? Dulu ada lagu, pernah gak sih dengar sahabat Suara lagunya kayak gini, acong acong acong, sitorus sitorus, siapa lagi gitu, lupa aku ya. Jadi dulu lagu itu kan mendeskripsikan artinya dalam pertemanan itu apa sih akan ada perbedaan, tapi itulah membuat kita rukun dan juga membuat kita lebih oke lagi gitu sahabat Suara ya. Nah jadi ngomongin soal pertemanan, kadang-kadang kita itu bertemannya bukan sama manusia juga ya, sama tumbuhan ya kan, sama hewan ya kadang-kadang ya. Jadi ceritanya aku lihat di Instagram dari yang punya akun ya, ini pertama kali pengunggah adalah SM Firandi. Jadi dia ini ngupdate sebuah video yang menunjukkan suasana di sebuah SD. Tapi aku gak tahu sih ya SD mana nih sahabat Suara, karena gak di-spill sama dia. Nah di SD itu dengan sebuah caption di videonya, amanat Pak Menteri menyanyikan lagu Rukun sama teman ya. Terus dengan buat ini teman kami juga Bu. Jadi di video ini ada sebuah suasana sekolah dasar SD di sebuah lapangan. Jadi mereka tuh nyanyiin sebuah lagu, lagu Rukun sama teman. Tapi jujur aku gak tahu nih lagunya apakah akunya gak pernah denger atau emang mungkin lagu sekarang-sekarang. Jadi di mana ada anak-anak SD yang saling pegangan tangan gitu kan, sambil nyanyiin lagu ini dengan have fun gitu. Gak cowok, gak cewek, sama. Nah tapi yang bikin gagal fokus adalah ketika banyak anak-anak SD yang saling pegangan tangan sambil lagu ini dinyanyikan, plus ada gurunya juga, di belakang itu ada dua anak yang ngegandeng seekor anjing. Jadi atau anjing lagi duduk sahabat Suara sama si dua bocil ini ya, dipegang tuh tangannya kanan kiri sambil nyanyi sambil goyang kanan kiri gitu loh. Lucu banget ya. Dan ada satu temennya yang cowok ya, itu nyamperin mereka tuh sambil joget-joget tuh cowok. Sambil goyang-goyang ya kayak gitu. Jadi pertemanannya mendeskripsikan bukan cuma permanusiaan aja, tapi sama siapapun ya. Sama hewan sekalipun nih sahabat Suara. Tapi yang bikin lucunya adalah si anjing ini ya, seekor anjing ini sahabat Suara, dia diem aja gitu, nurut, ngerti gak sih? Kayak ada kan kalau kita sama kucing, sama hewan peliharaan, kadang kan mereka gak mau ya. Nah dia kayak pasrah aja gitu. Sumpah gak bohong gitu kan ya. Jadi seru banget. Nah ini menandakan sebenarnya adalah artinya kita tuh bisa loh rukun sama siapa aja, sama apapun sahabat Suara ya. Jangan gratil gitu ya, istilah kayak gitu sahabat Suara. Bahkan ya sama hewan pun juga gitu kan ya. Gitu. Dan ternyata pas aku baca-baca komen, di situ SM Firandi juga menambahkan, Pak Menteri lihat nih siswa kami sangat menerapkan makna lagu yang Bapak ciptakan. Oh kayaknya ini buatan Pak Menteri ya, gak tahu juga ya. Katanya gak pengen apresiasi kah? kasih bantuan alat tulis kah? Soalnya kami belum dapat MBG, katanya gitu. Sahabat Suara di tag lah ke beberapa akun. Dan ini FYP yo di media sosial ya, Sahabat Suara. Terus lucu lagi yang komen-komen, ada yang bilang syarat pertemanan cowok makhluk hidup. Iya betul. Definisi teman kamu adalah emang guguk gitu kan. Iya. Ada yang bilang mana anteng lagi. Iya makanya gitu ya. Ya terus ada yang bilang gitulah pertemanan laki-laki Bu Guru seluruh universe galaksi. Iya benar ya. Iya maksudnya yang aku salut adalah selama ini kan ada gurunya, dia gurunya pakai hijab Sahabat Suara, dan itu nggak mempermasalahkan itu loh. Maksudnya kayak ya udah biarin gitulah. Itu yang aku salut sih. Maksudnya artinya ya it's okay gitu kan. Jadi dengan apapun ya kita tetap rukun-rukun juga gitu ya Sahabat Suara. Keren. Luar biasa, salut ya. Itu yang kita diajarkan. Ini enggak ya. Ketika kalau memang sih pada akhirnya memang ketika dewasa kita akan memilah-milih pertemanan. Itu pasti sih muntah ketika dewasa ya. Cuma ketika muntahku masih bocil ya memang dengan siapapun kita temenan gitu Sahabat Suara ya. Walaupun memang balik lagi tetap juga diwanti-wanti juga ya. Kita juga ngingetin pastikan kalau misalnya nggak bagus jangan ya mending dijauhin jangan ditemenin misalnya gitu kan ya gitu Sahabat Suara. Keren sih buat anak-anak di SD itu. Sekarang aku nggak tahu di SD mana karena tidak disebutkan, tapi boleh kamu lihat aja di Infipop juga ada tuh video udah di repost lagi di akun dari akun SMV Randi itu Sahabat Suara ya kayak gitu. Duh jadi kangen masa-masa SD ya. Di mana seru banget sekolahnya, jam-jam kosong main bola ya. Jam-jam istirahat jajan ya kan. Terus kalau misalnya nyanyi-nyanyi itu paling suka, itu paling seru banget tuh ya. Dengan pakai seragam komplit ya kan. Dulu jajannya masih 500 perak, dapat banyak, sekarang enggak dapat ya. Astaga. Terus yang di mana zaman-zaman SD dulu jalan kaki barengan sama temen ya. Kayak apa namanya? Benar-benar seseru itu gitu loh ya. Pakai tasnya tas ini ala-ala tas koper ya, ditarik gitu kan. Wah, indahnya masa SD.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Gak suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Isu Rumah Lembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, adakah kamu yang bisa dibilang sekarang ini lagi ditinggal sama orang terdekat, entah keluarga, ya entah pasangan juga gitu kan, yang memang kebetulan mereka sedang melaksanakan ibadah haji nih sahabat suara. Ya, kita-kita yang di rumah terkadang kepikiran ya, mereka lagi di mana, ibadahnya lancar atau enggak, dan bisa dibilang perasaan rindu, khawatir itu campur aduk menjadi satu ya. Tapi tenang, kalau kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat berangkat ibadah haji, ya tenang. Karena kenapa? Udah ada Romex Haji, di mana kamu bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Kamu bisa menikmati total kuota 32GB, termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia, dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Selain itu, ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Dambal Restoran Mekah, biar di tengah ibadah orang terdekat kita ini ya tetap bisa merasakan hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dan Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah. Jadi lebih tenang dan nyaman pastinya. Dan paket roaming haji ini juga bisa kamu kirim dari Indonesia. Caranya mudah, bisa kirim dari aplikasi Telkomsel atau bisa juga dari outlet terdekat. Informasi lebih lengkap ya, kamu bisa langsung cek aja di tsel.id/haji2026. Atau kamu juga bisa loh ketik di bintang 266 pagar, atau bisa juga untuk datang atau kunjungi posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia, sobat suara. Kamu yang sepertinya lagi di perjalanan dan akan melewati atau terlihat dari jauh ada Alfamidi ya. Silakan kamu mampir juga sekaligus untuk belanja boleh ya. Apapun deh belanjanya, mau makanan, minuman, snack-snack kan semuanya ya. Ya maksudnya banyak banget promo di Alfamidi, dan salah satunya ini ada promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Jadi sekarang udah hadir ada Icitan Melon Milk 300 ml yang beneran segernya. Rasa melonnya melon banget. Harga spesial Rp6.900 dari harga Rp9.500. Sekali lagi, udah hadir Icitan Melon Milk 300 ml yang beneran segernya. Rasa melonnya melon banget. Harga spesial Rp6.900 dari harga Rp9.500. Atau informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru ya. Anyway, sahabat suara, jadi aku sempat lihat di sebuah postingan di Instagram ya. Di kayaknya emang relate banget ya. Jadi kita pasti, kamu ini buat generasi milenial sebenarnya ya. Kebanyakan pasti pernah mengalami dulu era MP3 player ya, Kak. Ya kan, mainannya tuh yang banyak lagunya gitu kan, sobat suara ya. Terus dengernya itu pakai MP3 playernya gitu, colokin. Dulu berasa keren banget sih ya. Walaupun memang kalau nyoloknya dulu kan pakai earphone-nya gitu ya, kabel ya. Sekarang kalau earphone kabelnya sekarang lagi naik lagi nih sobat suara. Malahan banyak anak-anak muda era sekarang malah milih untuk yang kabel-kabelan daripada pakai yang TWS gitu kan ya. Nah, jadi di sini aku baca dari Culture Max. Ya, sebuah postingan adalah dulu kita memilih lagu, sekarang lagu memilih kita. Wow, itu kayak gimana ya? Jadi sebelum algoritma menentukan apa yang kita dengar ya. Kalau sekarang ya, sekarang itu. Tapi dulu ada fase ketika musik terasa lebih personal ya, karena prosesnya manual, lambat dan disengaja ya. Dan kita itu tidak menemukan lagu, tapi kita mengumpulkannya. Bener. Makanya dulu MP3 player tuh banyak banget dulu ya. Atau juga ada yang jual kaset MP3. Nah, itu lagu sejibun-jibun tuh ya. Sebanyak-banyak itu didengerin tuh sahabat suara ya. Dan 1000 lagu itu ada di saku. Click wheel bukan sekedar navigasi, itu pengalaman. Yes, benar banget ya. Jadi ini bukan sekedar device, tapi standar baru. Jadi musik jadi sesuatu yang portable, terorganisir dan intim ya. Jadi siapa nih kamu yang pernah punya MP3 player? Dulu aku kayaknya aku enggak ada deh, tapi dulu teman-teman aku banyak yang ini sahabat suara, yang dia MP3 player-nya include kayak ke flash disk gitu loh. Jadi bisa didengerin juga gitu loh sahabat suara ya. Terus di sini aku baca lagi, MP3 player tuh kecil, ringan dan selalu ikut, versi lebih casual dari iPod ya, benar sekali, warna-warni, tipis dan lebih ke kayak aksesoris personal, betul ya. Dan ternyata selain itu juga banyak akhirnya muncullah kayak Walkman segala macem gitu kan, bahkan beberapa produk pun juga banyak yang keluar gitu ya sahabat suara ya, yang apa ya, yang membuat atau ngelilis sebuah instrumen yang hampir sama gitu ya, dari beberapa produk lainnya juga ya. Jadi di sini di sebuah endingnya dia bilang, yang kita rindukan mungkin bukan lagunya tapi proses menemukannya, pelan tidak pasti tapi terasa milik sendiri. Yes, betul banget ya. Di antara keterbatasan itu ada ruang untuk memilih, mengulang dan benar-benar mendengar. Tapi kalau era sekarang ya, semuanya tersedia tapi tidak semuanya tinggal. Iya betul ya. Makanya dulu zaman-zaman MP3 player, ada iPod, ada Walkman, ada Zen dan sejenisnya gitu sobat suara ya. Iya ya, gak tahu juga ya sobat suara, kalau sekarang, era sekarang ini memang begitu mudahnya gitu ya kita untuk mendapatkan akses-aksesnya gitu kan ya. Tapi kalau dulu kita tuh harus ya sulit ya dulu ya. Kalau sekarang kan enak ya, kalau kita denger lagu di radio, terus misalnya kita denger terus kita pengen kepo, kan udah ada Shazam ya gak sih, atau kita bisa cari liriknya di internet. Kalau dulu kan aksesnya terbatas ya. Dan ketika kita mendengarkan MP3 player atau kamu beli kaset MP3, dari 1000 lagu itu, bukan 100 ya, 1000 lagu itu, pas kamu denger, oh ada nomor-nomornya kan, oh lagu ini judulnya ini, misalnya gitu kan. Seseru itu ya. Dan memang buat aku pada akhirnya itulah yang membuat lagu-lagu, atau mungkin di era dulu ya kita bilang ya, yang dia itu kayak menetap di hati kita gitu. Kalau lagu-lagu sekarang sih kayaknya bagus-bagus juga kok, cuma kayak lewat-lewat doang gitu kayak sih, ya gak sih? Ya, yang ya mungkin sih akan everlasting juga, tapi balik lagi mungkin karena generasinya juga berbeda kali sahabat suara ya. Begitu ya, tapi balik lagi sih menurut aku it's okay lah ya. Namanya juga kita dengerin sebuah lagu. Jadi dinikmatin aja sahabat suara. Walaupun instrumennya sekarang udah gak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan benar-benar manual ya. Kita mau masukin lagu ke instrumennya itu kan perlu dicolok lah. Perlu pakai kabel data lah, ya gak sih? Repot lah ya dulu ya. Tapi kalau sekarang tinggal streaming aja, bisa di-download Tuh udah selesai tuh ya. Tapi memang proses mindahinnya itu sih yang menurut aku seru sebenarnya ya. Ya gak sih, kayak kita harus ngetik ulang judulnya biar rapi. Terus kita kepengen kapasitas lagunya juga bagus gitu kan. Gak pengen jelek. Cuma dulu memorinya batas masanya terbatas ya. Makanya lagu-lagu dulu kalau taruh di handphone kita jelek-jelek. AMR ya, suaranya keren, ngejerembep gitu kan. Tapi sekarang enak, tinggal streaming-streaming aja gitu kan. Tinggal klik, udah keluar tuh lagunya ya. Aduh. Dan juga kamu tinggal denger aja, tinggal tunggu aja gitu, udah. Tinggal menikmati aja. Kalau gitu, kalau dulu kita banyak mengeksplor sendiri sahabat suara ya. Tapi ada satu yang pasti, walaupun instrumennya berbeda, tapi lagu-lagu itu akan tetap selalu menemani kita. Ai, bener kan?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sony.
1: Gak suka banget.
2: Tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Geledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, geledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan geledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Iswara,
5: memainkan musik pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang kebetulan terfikirkan pengen belanja sesuatu ya, entah kebutuhan di rumah, kebutuhan pribadi kamu, atau sekedar untuk beli minuman, makanan yang bisa diisi di laci meja kantor kamu ya, bolehlah belanjanya di Alfamidi aja, sahabat suara, karena banyak banget program-program serunya dan banyak juga promo-promonya. Nah, untuk sekarang ini Alfamidi lagi ada promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi, dan salah satunya sekarang udah hadir icitan melon milk 300 ml yang beneran segarnya. Rasa melonnya melon banget, harga spesial Rp6.900 dari harga Rp9.500. Sekali lagi, udah hadir icitan melon milk 300 ml yang beneran segarnya, rasa melonnya melon banget, harga spesial Rp6.900 dari harga Rp9.500. Tentunya kalau pengen informasi lebih lengkap soal promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
2: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okri Gembul siaran di Suara Seru. Dan buat sekarang ini aku gak sendirian, Sahabat Suara. Pagi hari ini kita akan ngobrol bareng bintang tamu kita yang sudah hadir. Ini ada Bapak Kompol Vetra Albert SHMSI, ini sebagai Kasih Patwal Ditpol Air Polda Sumsel. Apa kabar Bang? Ini manggilnya apa Bang? Bang ya. Vetra, Bang Albert, atau Bang apa nih?
3: Ya terserah lah.
2: Biasanya apa Bang kalau akrab Bang?
3: Abang boleh, Bapak boleh.
2: Oke. Bang Vetra aja lah kali Bang ya.
3: Oke.
2: Biar
3: lebih akrab ya.
2: Iya, ada Bang Vetra di Sahabat Suara ya. Oke. Bang, sehat Bang?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Dari kantor langsung sini atau kemana dulu tadi Bang?
3: Iya, dari kantor langsung sini, muter-muter, macet. Macet. Oh, iya. Selain macet juga bingung carinya di mana Suara FN ini.
2: Ya, memang, muter-muter. Memang kalau misalnya nggak tahu agak susah memang ya. Oke. Jadi sekali lagi dia sempat suara. Ada Kompol Vetra Albert SMSI, Kasih Panwal, Ditpol Air Polda Sumsel ya.
3: Yeah.
2: Oke. Atau kalau kamu sering dengar ada Ditpol Lairut ya Bang ya?
3: Iya, Ditpol Air.
2: Oke. Itu lokasi kita di mana Bang? Kantor kita Bang?
3: Di Sungai Lais.
2: Di Sungai Lais.
3: Kalau kita ke Pusri di ujung sana itu ku pas ketemu gerbang ya.
2: Oke. Itu kalau misalnya Sahabat Suara pengen main, silakan aja kalau mau ke sana gitu ya. Oke. Berarti kaget lo kirain Bang Vetra ini bareng rombongan, tapi sendirian aja Bang ya.
3: Sendirian.
2: Oke, luar biasa ya. Iya. Jadi kita akan kenalan nih Sahabat Suara, mungkin kamu pernah dengar soal Ditpol Air ya. Atau mungkin kayaknya belum ngeh-ngeh banget ya. Nah makanya kita akan bahas ya, kita akan kenalan sama Ditpol Air Polda Sumsel ini ya, yang ternyata masalah perair-airan ini ya. Ya ini ada tugasnya di situ gitu ya. Oke, mungkin boleh Bang Vetra kita kenalan dulu nih. Mungkin banyak masyarakat yang belum ngeh sama Ditpol Air ini gitu loh. Sebenarnya mungkin fungsinya, tugasnya, atau mungkin gimana gitu Bang, silakan Bang.
3: Jadi kita dari tupoksinya dulu ya.
2: Iya.
3: Jadi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Bahwa Polri itu tugas pokoknya yaitu mencakup yang pertama pelindung, pelayan, pengayom masyarakat ya, untuk diketahuin. Terus memelihara Kamtibmas. Terus yang terakhir penegakan hukum. Jadi tugas pokok dan fungsinya itu dibagi 5 bagian. Ya. Jadi Polri dulu, kita bicara masalah Polri dulu ya. Yang pertama deteksi intelijen. Jadi deteksi intelijen ini bidang yang membidanginya adalah intelijen. Itu kan ada bagian, ada BRIMO, lagi, ada reserse, segala macam ya kan. Itu deteksi intelijen itu yang mengemban yaitu intelijen. Terus preemptif, pembinaan, penyuluhan, sambang, turjawali. Nah, ini preemptif ini banyak yang mengemban, diantaranya yaitu fungsi BIMAS, ya sebagai pembinaan, penyuluhan, terus sambang pada masyarakat, terus tatap muka. Nah, turjawali juga masuk dalam sini ke preemptif ini, pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli. Yang ketiga preventif, pencegahan. Nah, kalau pencegahan ini ada di fungsi misalnya lalu lintas, sabara, yang tadinya orang yang akan berbuat suatu keonaran ataupun melakukan tindak pidana melihat adanya polisi, itu melihat ada polisi, anggota sabara maupun lalu lintas yang ada di jalan, tidak jadi dia. Kenapa? Karena pencegahan tadi. Itu tadi. Terus represif. Nah ini represif yaitu yang diemban oleh fungsi reserse. Represif juga, lantas juga ada represif. Nah, kalau misalnya ada yang pelanggar, pelanggar dia laksanakan tilang. Di Pol Air ada juga, Nah, kalau misalnya ada pelanggaran ataupun tidak pidana, kita lakukan tindakan represif.
2: Oke.
3: Terus sabara juga ada, yaitu dengan jalan dia melaksanakan patroli tindak yang mengemban fungsi sebagai pencegahan tindak pidana ringan. Ya. Terus yang terakhir pemulihan. Pemulihan itu diemban oleh Propam. Misalnya kalau ada anggota polisi yang nakal, sudah disidangkan, sudah ada ingkah, ada putusan bahwa anggota tersebut diberikan punishment apa, ya, misalnya penundaan pangkat dan lain-lain, ya. Terus itu dipulihkan setelah menjalani sekian lama berdasarkan putusan tersebut, misalnya 6 bulan penundaan masa sekolah. Setelah itu dia akan dipulihkan, begitu.
2: Oke, jadi intinya dari Polri ini ada bagian-bagiannya nih sahabat suara, dan disitulah salah satunya ada Ditpol Air di situ bagiannya, ya Bang, ya. Kayak gitu. Tapi memang kalau Ditpol ini kan kalau sama yang lain-lain agak berbeda ya Bang, ya, dari dari warna seragam, segala macam juga. Tetapi kalau secara spesifiknya berarti memang pure hanya di air aja berarti ya Bang, ya. Mungkin maksudnya lingkupnya nggak di darat gitu Bang. Maksudnya itu gimana sebenarnya Bang, kalau di Ditpol Air ini?
3: Jadi kalau untuk lingkup di darat kan sudah dipisahkan itu polisi yang mengemban, yaitu polisi yang bertugas di darat. Kalau kita khusus di perairan maupun di pesisir maupun di pinggiran sungai ataupun pantai.
2: Gitu. Jadi memang kalau yang berkutat di area situ, ya berarti disitulah tugas Ditpol Air. Makanya kalau sahabat suara suka nonton berita, misalnya nih ya, ada accident misalnya di pinggir-pinggir tadi ya, atau misalnya ada kasus apa, biasanya Ditpol Air yang tugas ke situ ya Bang, ya biasanya gitu ya. Oke tuh, jadi itu yang membedakan daripada yang lain. Termasuk juga warna seragamnya biru ya Bang, ya. Sesuai dengan warna air ya gitu ya Bang, ya. Oke gitu sahabat suara ya. Jadi emang sekali lagi ya apa namanya, pokoknya kalau ada kasus-kasus atau problem yang terjadi di tadi udah dibilang ada di perairan, di pinggir pantai segala macam, di situ ada Ditpol Air ya Bang, ya. Nah tapi kalau di Ditpol Air sendiri Bang ada sub-subnya lagi nggak Bang? Ada ini ya, kayak bidang-bidangnya nggak? Mungkin ada apa gitu.
3: Jadi Ditpol Air itu ada 3 sub direktorat. Yang pertama Subdit Gakum. Gakum itu yang mengemban itu adalah tadi fungsi reserse maupun intelijen. Ya kan ada 2. Di situ ada 2 kasihnya, kasih lidik maupun kasih sidik. Itu di Subdit Gakum. Terus di Subdit Patroli yang kedua, itu Subdit Patroli membawahi tentang patroli dan pengawalan. Nah itu. Terus yang ketiga Pasharkan, Subdit Pasharkan, fasilitas pemeliharaan kantor. Jadi termasuk barang inventaris dan segala macam maupun gedung itu dipasharkan. Jadi ada 3 subdit.
2: Oke, itu dia ya. Jadi ada subdit-subditnya juga. Dan kantornya juga sekali di apa Sungai Lais ya, Silais ya. Gitu sahabat suara ya. Oke. Jadi kalau kamu lihat yang warna biru-biru, ya nah itu itulah dari Ditpol Air ya sebenarnya Bang ya. Nah Bang, tapi apa namanya, sebelum nanti mungkin kita akan membahas soal kasus-kasus lah mungkin Bang ya. Tapi sejauh ini Palembang, kita ngomong Palembang aja Bang ya, atau Sumatera Selatan boleh lah, apakah aman-aman aja Bang soal perairan kita ini? Kan kan Palembang kan dikenal sebagai banyak sungai ya Bang ya, kota yang banyak sungai lah gitu kita bilang ya. Nah tapi ngomongin sendiri, apakah sungai-sungai kita ini aman-aman aja? Maksudnya nggak ada kasus-kasus kah atau gimana Bang sejauh ini?
3: Jadi yang tadi tugas pokok Polri ya, yang saya bilang tadi preventif segala macam itu. Nah sekarang kita membahas tugas pokok Ditpol Air. Yang pertama yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yaitu mengamankan perairan, sungai, dan wilayah udara tertentu agar kondusif. Terus kemudian penegakan hukum melakukan penindakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan perairan, termasuk yang mungkin penyelundupan, ilegal fishing, penangkapan ikan, ya, terus banyak, perdagangan manusia dan narkoba. Terus kita juga tugas pokoknya perlindungan dan pengayoman masyarakat. Nah, jadi kita memberi rasa aman kepada masyarakat, ya, melayani masyarakat yang akan beraktivitas di laut ataupun di sungai.
2: Ya.
3: Terus kita juga melakukan patroli dan pengawalan. Nah, jadi kita di sini di Ditpol Air kita punya banyak kapal.
2: Iya, banyak.
3: Nah, setiap untuk, kapal untuk itu ya kita tugaskan satu minggu sekali, nanti bergantian.
2: Iya.
3: Bergantian untuk melaksanakan patroli.
2: Oke.
3: Nah, jadi banyak wilayah-wilayah yang kita dari Palembang ini kami juga ada apa istilahnya itu membuat pos-pos. Misalnya yang di 30 Ilir di Upang, di Sungsang, di Sungai Benung, itu kan ada 19 pos.
2: Nah, total di Sumatera Selatan ya, Bang, ya. Ada 19 pos. Baik, baik.
3: Termasuk yang di wilayah Oki, Muba.
2: Iya.
3: Maupun Kota Palembang.
2: Oke.
3: Jadi kalau misalnya jikala ada misalnya ada kejadian misalnya di Upang sana, tidak mungkin yang kita yang dari Palembang langsung ujung-ujung sana. Makanya nanti kalau dikhawatirkan, misalnya kalau ada orang yang memerlukan pertolongan sesegera mungkin, ya kan? Jadi pos-pos tersebut yang bergerak,
2: betul,
3: pos tersebut kan ada anggotanya,
2: betul.
3: Kaposnya, terus ada anggotanya, terus dilengkapi dengan kapal.
2: Ada,
3: nah, jadi seperti kemarin, berapa kali kita sudah laksanakan, bantuan kepada masyarakat, misalnya masyarakat yang sakit, sesegera mungkin dia akan dibawa ke Palembang untuk penanganan yang baik, ya. Karena di daerah seperti di Upang kan tidak ada kesehatan yang menunjang,
2: fasilitas kesehatan
3: Jadi anggota kita terus membantu masyarakat tersebut naikkan dengan speedboat, karena kita punya speedboat di sana kapal. Terus dibawa ke Palembang, dibawa ke Palembang. Terus kita juga membawa tenaga medis dari puskesmas. Nah, jadi masyarakat di situ terbantu, apabila memerlukan penanganan yang sesegera mungkin, begitu.
2: Oke, jadi emang sebenarnya kalau kita bilang bukan hanya soal keamanan aja, pengamanan aja, tapi juga untuk masyarakat juga, ya, betul, Bang, ya, tugas dari di Polair ini, ya, Bang, ya. Makanya tadi udah di spill, apalagi Kota Palembang ini Sumsel itu banyak sungai, ya, Bang, ya.
3: Iya, sungai.
2: Makanya tadi total ada 19 pos, ya, yang mungkin nanti kita akan spill juga abis ini kira-kira di mana aja. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi, sahabat suara. Kita bakal bahas mungkin pernah ada kasuskah yang terjadi di perairan kita ini, ya, atau mungkin juga kita akan bahas kegiatan lainnya dari Ditpol Air, ya, kira-kira seperti apa. Abis ini kita bakal teruskan, ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Selamat malam suara warga Indonesia, sahabat suara, masih bareng aku Oknum Kumpul siaran di Suara Seru, dan masih bareng Kompol Veteran buat SMSI, kasih Pak Dual, Ditpol Air, Polda Sumsel. Tentunya kita kenalan lebih lanjut soal Ditpol Air ya. Jadi buat sahabat suara yang mungkin belum nggak atau hanya sekedar nonton berita doang ya, Ditpol Air, nah ini kita bahas secara langsung ya. Oke, jadi sekali lagi sahabat suara, lokasi Ditpol Air ini ada di Sungai Lais ya. Di ujung ya bang ya, di ujung nanti akan ada gerbangnya, dan berkaitan soal perairan, pesisir, apa di pinggir pantai, pokoknya berbau-berbau air ya. Yeah. Ini ada Ditpol Air di situ. Tentunya beberapa fungsi juga sudah dijalankan dan dengan beberapa sub juga yang ada di Ditpol Air ya. Oke, kita lanjutkan kembali bang soal tugas-tugas ya.
1: Iya.
0: Tadi kan sudah di spill awal-awal tadi ada beberapa, dan mungkin silakan bang Vetra dilanjutkan untuk tugas-tugas Ditpol Air ini seperti apa lagi nih bang?
1: Iya. Yeah. Tugas pokok Polair ya, di antara yang tadi saya sudah sebutkan, ada juga penegakan hukum di perairan, yaitu memberantas kejahatan seperti pencurian ikan. Uh-huh. Ya, karena kita ketahuin banyak nelayan-nelayan yang dari luar negeri kan karena masuk ke sini, mencuri ikan di sini, ambil ikan di sini, kemudian dijual. Jadi banyak secara ekonomis kita rugi dong, ya kan?
0: Pasti, betul.
1: Jadi kalau kita tidak laksanakan patroli, jadi nelayan-nelayan yang dari luar bisa saja masuk sini. Kemudian mencegah penyelundupan narkotika.
0: Iya.
1: Jadi sekarang kan narkotika kan bukan lagi dibawa melalui darat.
0: Iya.
1: Ya, karena di darat mungkin polisi banyak ya.
0: Iya, bisa.
1: Karena dari Polda, Polres, Polsek melakukan.
0: Kalau, kalau udara kan juga repot.
1: Iya,
0: repot ya,
1: melaksanakan
0: ya.
1: Razia, KRYD. KRYD mungkin tiap malam, tiap saat ya.
0: Iya.
1: Nah, sekarang ada celahnya. Oh, sekarang kita main di air. Karena di air jarang patroli.
0: Iya.
1: Nah, enggak juga. Kita juga ada sebagai Pol Air, kita melaksanakan patroli untuk mencegah penyelundupan narkotika, senjata api, terus perdagangan manusia dan perompakan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kita juga di Air Route ini ada program dari Korpol Air, yaitu destructive fishing.
0: Okay.
1: Nah, jadi pencegahan mengambil ikan ataupun pencurian ikan ya, dengan jalan merusak. Nah, di antaranya antara lain yaitu menggunakan bahan peledak, terus menggunakan pukat harimau. Nah, yang tadinya seharusnya kan ikan itu kan yang diambil kan yang agak-agak besar ya. Nah, jadi kalau pukat harimau itu menggunakan jala pukat harimau, ikan-ikan yang kecil pun itu tertangkap.
0: Ya,
1: nah, jadi untuk
0: rugi ya,
1: untuk kelangsungan hidup ikan habis.
0: Ya,
1: nah, jadi begitu. Nah, jadi kita laksanakan patroli, terus mencegah perompakan.
0: Ya.
1: Banyak juga perompakan yang dilakukan ya kepada nelayan-nelayan kecil ataupun kapal-kapal yang akan melintas yang akan melintas, misalnya kapal-kapal yang ngangkut barang, logistik. Nah, jadi sering ada perompak yang naik ke atas kapal untuk melaksanakan pencurian ataupun perompakan.
0: Okay.
1: Jadi dengan demikian kita melaksanakan patroli. Nah, dilihatnya kita aktif aktif dari Polda Sumsel ini di dari Pol Air melaksanakan patroli. Tidak jadilah apa itu istilahnya niat kesempatan mereka untuk melaksanakan perompakan.
0: Oke. Okay.
1: Terus kita juga melaksanakan SAR ataupun bantuan keamanan. Nah, jadi di laut ini sering terjadi tabrakan kapal, misalnya karena kita di Sumatera Selatan ini kan banyak aktivitas masyarakat yang pindah dari satu daerah ke daerah lain, terus menggunakan speedboat, misalnya seperti di Muara Padang, di Sungsang, di Upang, di Muara Sugihan, lalu lintas itu kan menggunakan speedboat. Tidak menutup kemungkinan banyak terjadi kecelakaan.
0: Betul.
1: Nah, tabrakan kapal misalnya. Ya. Kita melaksanakan itu. Melaksanakan misalnya seperti kemarin ada beberapa kali tabrakan speedboat yang mengakibatkan ada korban. Korban jiwa, harta benda dan lain-lain. Nah, kita sebagai Polair melaksanakan operasi yaitu search and rescue. Yaitu evakuasi kepada korban yang misalnya korban yang memerlukan bantuan sesegera mungkin. Misalnya kalau korban itu belum meninggal belum meninggal, kita laksanakan bantuan pertama kali, kita bawa ke rumah sakit ataupun melaksanakan pertolongan dengan sesegera mungkin.
0: Jadi emang sebenarnya banyak ya Bang ya.
1: Banyak sekali.
0: Tugasnya bukan cuma pengamanan doang, tapi juga non pengamanan pun juga ada. Sebenarnya kayak tadi dibilang membantu masyarakat juga, misalnya aksesnya sulit, fasilitas kesehatan dibantu sama Polair juga gitu kan. Yang pasti juga tadi masalah keamanan juga mulai dari tindakan ilegal di laut, menangkap
1: pencurian ikan,
0: pencurian ikan atau mungkin tadi ada yang pengen penyelundupan apa misalnya gitu ya Bang ya,
1: narkotika ataupun senjata.
0: Jadi semuanya juga akan diproses ya gitu Bang ya semuanya gitu ya. Jadi begitu banyak tugas dari Dit Polair nih sahabat suara.
1: Ada
0: gitu.
1: Juga lagi tugas itu, kita pembinaan masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir tentang hukum laut dan menjaga kelestarian ekosistem. Jadi begini, jadi mungkin ada juga yang nelayan yang tidak berpikir ke depan itu, berpikir ke depan mencari ikan sebanyak-banyaknya dengan tidak memperhatikan ekosistem yang ada. Misalnya begini, menggunakan pukat harimau. Jadi kalau pukat harimau itu bukan yang jaring yang ditarik dari atas aja, tetapi dia sampai bawah, sampai dasar. Nah, jadi kalau sudah dasar itu sudah ditarik, kan terumbu karang
0: semua,
1: terumbu karang akan hancur, akan rusak.
0: Nah,
1: jadi ikan tersebut habitatnya kan di terumbu karang, mencari makannya di terumbu karang. Kita bayangkan kalau seandainya di terumbu karang tersebut sudah tidak ada, gimana ikan mau datang?
0: Betul, Bang.
1: Jadi gimana untuk kelangsungan anak cucu kita nanti? Jangan-jangan hanya cerita.
0: Cuma cerita.
1: Dulu ada ikan kerapu. Nah, kerapu sudah musnah.
0: Sudah ada lagi,
1: ya kan? Sudah punah.
0: Sudah hilang.
1: Gimana? Itu tinggal cerita. Nah, itulah tadi kita untuk menjaga kelestarian ekosistem. Jadi kita melakukan edukasi sama masyarakat bahwasanya menangkap ikan dengan menggunakan troll pukat harimau itu tidak dibenarkan. Okay. Kita akan laksanakan suatu penindakan kalau mereka melanggar. Terus masyarakat juga kita minta berperan aktif. Kalau misalnya ada apa tuh pencurian ikan dari luar, misalnya ada kapal-kapal berbendera asing yang masuk, kita minta tolong pada masyarakat untuk sesegera mungkin agar masyarakat tersebut melaporkan kepada kita, sehingga kita bisa menghalau ataupun kita melaksanakan suatu penindakan.
0: Jadi sebenarnya ada sosialisasi juga di situ Bang ya sebenarnya ya tujuannya bukan cuma masalah keamanan doang, tapi tadi ekosistem kelautan juga dijaga. Bener ya, kadang-kadang nelayan-nelayan ini kan taunya udah dapat ikan
1: sudah
0: banyak dijual misalnya gitu kan, tapi kita juga perlu jaga ekosistemnya karena kalau misalnya rusak semua ya nggak ada lagi kehidupan, percuma mau mancing apa lagi misalnya, mau nangkep apa lagi gitu ya Bang ya.
1: Tinggal hanya cerita nantinya
0: itu. Jadi sebanyak itu ya. Nah Bang, tadi kan sudah disinggung juga ada sekitar 19 pos ya Bang ya di Sumsel. Mungkin boleh Bang di-spill ada beberapa di mana aja nih Bang untuk pos-pos.
1: Jadi yang terdekat saja dulu ya, yang terdekat. Ada pos di 30 Ilir itu 30 Ilir. Yang letaknya di dekat BKB. Kemudian ke Muara Kumbang, Muara Sugihan, Sungai Baung, Sungai Lalan, P13, Penuguan, Sungai Lilin, Lematang, Sungsang, Kepayang, Simpang PU, Upang, Sungai Sembilang, Sungai Benu, Sungai Lumpur, Gasing, Muara Padang, dan Primanaya.
0: Oke. Itu. Tuh, jadi ada total 19 pos dipoler ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Yang ada banyak. Dan masih banyak lagi sebenarnya, Bang ya. Oke, itu dia. Jadi misalnya juga ada apa-apa di area sana, ya silakan bisa melapor ke masing-masing titik pos ya itu ya, Bang ya. Gitu, kalau ada apa-apa, ada kapal bendera asing masuk, boleh, atau kayaknya ada aktivitas mencurigakan ya, Bang ya. Bisa juga dilaporkan lah gitu sobat suara ya. Oke, kalau untuk ini, Bang. Nah, ini juga penasaran nih. Kasus-kasus kita bilang yang mungkin ya boleh yang baru atau mungkin apa yang pernah terjadi di atau yang pernah diungkap sama Ditpol Air atau yang pernah dilakukan lah gitu, Bang. Pernahkah ada kasus yang ada mungkin?
1: Jadi kebanyakan kebanyakan itu kasusnya narkoba.
0: Narkoba, oke.
1: Jadi sekarang kan pemain narkoba kan istilahnya tuh menggunakan transportasi laut. Untuk menyelundupkan dari daerah ke daerah lain. Terus masalah troll. Nah, itu tadi penangkapan ikan menggunakan troll dilarang ya. Yang dilarang menggunakan pukat harimau. Jadi banyak kita sudah laksanakan penindakan ya, sudah kita tangkap, kita tahan, terus kita berikan ke penuntut umum hingga suatu persidangan.
0: Oke. Jadi emang kebanyakan adalah narkoba dan juga penangkapan ikan yang tadi yang tidak sesuai aturan ya, Bang
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya ini, Bang, misalnya nih, kalau ada yang ketangkap misal, misalnya masalah penyelundupan narkoba tadi misalnya. Nah, dia proses hukumnya kayak gimana, Bang, sampai akhirnya nanti dari Ditpol Air memberikan kemana, ke jaksa penuntut umum berarti ya, Bang?
1: Jadi prosesnya tetap kita periksa. Kita periksa menggunakan, kalau memang dulu itu menggunakan pasal undang-undang narkotika, kalau tidak salah pasal 35 ya, undang-undang nomor 2000 nomor 35 tahun 2009. Kalau sekarang kan undang-undang tersebut kan ada yang masih berlaku ataupun ada yang sudah dicabut karena ada pengganti di KUHP yang baru. Yang undang-undang nomor 1 2023. Jadi ada sebagian pasal-pasal situ ya yang sudah apa tuh istilahnya dihapuskan. Kenapa? Pemidanaan untuk pengguna narkoba maupun sebagai kurir ataupun penyelundup itu beda. Jadi kalau misal pengguna, kan kalau kita baca aturan sekarang di KUHP yang baru ini, bahwasanya itu harus direhabilitasi untuk pengguna. Tetapi untuk yang mengedarkan itu yang jadi problem, itu yang masih kita laksanakan suatu penyidikan, terus kita limpahkan untuk penuntutan dan apa tuh istilahnya persidangan.
0: Oke, berarti akan tetap dituntut dengan KUHP yang berlaku juga tetap ya, Bang ya,
1: sampai dengan narkoba.
0: Oke, jadi tergantung nanti misalnya senjata tajam, berarti nanti akan disesuaikan juga, Bang ya. Perkayu-kayuan misalnya, jadi juga akan ada disesuaikan juga gitu, Bang ya. Oke. Jadi termasuk juga kalau misalnya ada perdagangan manusia juga sesuai dengan yang hukum yang berlaku juga gitu, Bang ya. Gitu sahabat suara ya. Jadi intinya kamu harus tahu ternyata memang sangat banyak. Makanya aku bilang tadi di awal di berita-berita tuh, kalau misalnya ada accident yang terjadi di laut-laut atau pinggiran, biasanya Ditpol Air tuh akan maju ke depan nih, karena banyak juga ada kapal tabrakan ya, Bang ya. Itu biasanya Ditpol Air juga
1: air.
0: Akan air juga ada depan juga ya, Bang ya. Gitu. Jadi emang karena juga Ditpol Air juga udah dilengkapi dengan alat-alat yang signifikan juga untuk menjangkau itu ya, kurang lebih, Bang ya. Oke, kita bakal lanjut lagi nih sahabat suara. Jadi kalau misalnya pengen lebih tahu lagi, kita masih banyak yang bakal dibahas ya soal Ditpol Air ini, kemudian juga aktivitas-aktivitas atau terbaru apa yang dilakukan. Kalau aku sempat di IG kayaknya lagi banyak kegiatan dari Polair ini ya. Ada patroli ya, pasti tetap jalan terus. Kemudian juga ada kegiatan masih banyak kegiatan juga ya.
1: Jadi banyak kegiatan ya. Jadi kita jenis kegiatan di Polair ini banyak.
0: Iya,
1: di antaranya kita patroli, pemeriksaan kapal, SAR,
0: ya,
1: terus PAM kegiatan masyarakat, Binlu, Polmas, dan Gakum. Nah, seperti kemarin ya, seperti kemarin misalnya ada Cap Gome yang di Pulau Kemarau ya.
0: Kemarau,
1: nah, jadi di Pulau Kemarau itu Cap Gome itu sama saja ibadah ya, ibadah sembahyang kata orang itu ya. Nah, itu yang datang, pengunjung yang datang bukan dari Sumatera Selatan saja. Banyak juga dari Bangka Belitung, betul, Bengkulu, dari Jambi, terus dari Jakarta, bahkan dari Malaysia pun banyak datang ke situ.
0: Betul.
1: Jadi dengan membludaknya pengunjung, nah inilah suatu kerawanan, kerawanan bagi keselamatan penyeberangan ataupun keselamatan perpindahan orang yang akan berkunjung ke situ. Nah, jadi sebanyak itu menggunakan tongkang. Jadi beberapa kali kita laksanakan pengamanan situ. Kemarin alhamdulillah tidak terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan. Karena apa? Kalau kita tidak laksanakan pengamanan di situ, ya mungkin bisa saja nanti kapalnya ya kebut-kebutan atau segala macam, ataupun tidak patuh, tidak mau antrian. Terus orang-orang juga kalau sudah kesandar ke pinggir dermaga, banyak yang lewat belakang ataupun yang lompat yang segala macam.
0: Nah,
1: kita laksanakan pengaturan ataupun pengamanan di situ. Dengan demikian kemarin tidak ada satu korban pun atau kejadian sekecil apapun. Alhamdulillah aman.
0: Nah, itu dia ya. Jadi begitu banyak tuh kegiatan dari Ditpol Air ini sendiri ya. Oke, nanti habis kita bakal lanjut lagi sahabat suara ya. Setelah ini masih banyak bahasan lainnya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sobat suara, masih bareng aku Ongling Mul, siaran di Suara Seru, dan masih balik lagi bareng Kompol Federal ber-SMSI Kasih Padwal Ditpol RI Polda Sumsel. Tentunya kita ngebahas dan berkenalan soal Ditpol RI ya. Oke, okay, Bang, ini kalau aku lihat-lihat di media sosialnya, memang aktivitasnya selain memang banyak di luar juga, tapi internal juga ada. Kayak ini ada aktivitas kemarin kegiatan olahraga pagi rutin ya Bang ya. Personel Ditpol RI Polda Sumsel. Kemudian ada juga banyak sih ada patroli tadi ya, Binluh Pangkalan Binluh. Sandar personil di Ditpol RI Polda Sumsel sebagai polisi penolong. Dan masih banyak lagi ya Bang ya?
1: Iya, banyak kegiatan.
0: Ada juga kegiatan rutin patroli dan Binluh Pangkalan Sandar personil. Ada kunjungan dan dialog bersama Menko Polkam RI kemarin ya, bagaimana di Kampung Layan Merah Putih, dan masih banyak lagi gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh Bang kita spill lagi untuk program-program unggulan dari Pol RI sendiri Bang, silakan Bang.
1: Jadi banyak sekali ya program unggulan dari Kabaharkam perintahnya ke kita, kita melaksanakan edukasi kepada masyarakat, di antaranya yaitu Sambang Nusa. Jadi Sambang Nusa ini kita bertujuannya untuk kita menyambangi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan. Terus kita juga ada program unggulan polisi RW. Jadi polisi yang diciptakan khusus kalau kalau di daerah kan itu Babin Kamtip Mas ya. Jadi kalau kita ada polisi RW. Nah, di situlah misalnya ada sumbatan komunikasi antara masyarakat terhadap Polri ya. Kalau dia tuh mau takut ke kantor misalnya kan. Banyak yang pertanyaan masyarakat. Pak, mana Pak kalau aku nak buat SKCK? Terus mana Pak kalau aku misalnya nak ngelapor gitu. Kalau misalnya ada tidak pidana di rumah aku. Jadi dengan demikian ada polisi RW. Nah, polisi RW lah tugasnya. Itu akan mengarahkan, mengarahkan kepada masyarakat, "Oh, ini begini caranya." Kalau kita misalnya ada misalnya perkelahian di masyarakat. Jadi kalau memang bisa kita selesaikan ya, bisa kita selesaikan di intern RT ataupun apa tuh keluarganya ya, kita bisa laksanakan perdamaian. Perdamaian di situ ya kan. Nah, dengan jalan korbannya dipanggil, apa tuh pelakunya dipanggil, orang tuanya didamping RT. Maupun kepala desa setempat, laksanakanlah perdamaian. Terus kita juga ada program perpustakaan terapung. Jadi di Polair kita siapkan satu kapal. Jadi kapal ini gunanya untuk sebagai perpustakaan. Jadi yang isinya buku-buku dan penyuluhan kepada adik-adik yang sekolah ataupun yang wilayah sekolahnya di pinggir-pinggir perairan yang jarang ya, misalnya ketemu apa istilahnya tuh pinggir perairan yang jarang misalnya ketemu apa istilahnya tuh

0: sehingga tidak tercemar ataupun tidak kotor. Nah, jadi kita bersama-sama dengan masyarakat, dengan stakeholder setempat, kita laksanakan program sapu bersih sampah melaut. Nah, terus yang terakhir kita laksanakan polisi penolong. Nah, polisi penolong presisi ini kita bersama anggota Polri, apapun kesulitan ataupun kegiatan yang ada di masyarakat kita bantu situ. Misalnya jalan rusak, ya jalan rusak kita sama-sama memperbaikkan jalan tersebut. Terus kalau misalnya ada kendala-kendala yang lain, kita sebagai polisi penolong presisi tentunya kita akan membantu kegiatan masyarakat tersebut.
1: Itu jadi banyak banget program-program unggulan dari Dipolres sendiri, sahabat suara. Bukan cuma terkait keamanan, non keamanan juga ada yang pastinya ya. Jadi harapannya adalah terutama buat kamu yang tinggal di pesisir atau di pinggir-pinggir laut, di air ya, sungai,
0: pantai.
1: Ya, pantai misalnya gitu kan, atau ada keluarga kamu juga tinggal situ, ya jangan lupa di situ ada Dipolres juga gitu kan ya. Jadi jangan lupa untuk kalau ada apa-apa silakan menghubungi pos-pos Dipolres terdekat ya. Bang ya, ekonomi kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, silakan Bang, mungkin kalau medsos ada di mana nih Bang? Bisa cek-cek dicek.
0: Jadi kalau di medsos kita di Instagram ya.
1: Iya.
0: Pol Airut Sumsel.
1: Oke.
0: Terus di TikTok Pol Airut Sumsel juga. Kalau tadi pakai spasi, kalau di TikTok ini enggak pakai spasi. Pol Air Sumsel, Sumselnya S-nya besar. Nah, Pol Airnya sama Sumselnya digabung. Terus di Facebook di Pol Airut Polda Sumsel.
1: Iya.
0: Iya. Yeah. Okay. Terus di Polis Tub di Dit Pol Airut Polda Sumsel. Okay. Jadi kalau masyarakat mau mengetahui kegiatan-kegiatan Pol Air ataupun program-program yang ada di Pol Air itu sudah ada di situ semua.
1: Oke, okay, betul.
0: Silakan dibuka di situ kalau memang kita merasa itu baik ya. Tolong di komen-komen positif, di share ya. Terus dikasih jempol begitu ya, sehingga kita bisa mengikutin apa kegiatan-kegiatan Pol Air Polda Sumsel ini sehari-harinya.
1: Benar, itu dia. Jadi cari aja di Google sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Pol Air Sumsel, cari aja di situ, nanti akan keluar biasanya media sosial ya, sahabat suara ya. Oke, kalau gitu Bang, terakhir Bang, ada himbauan-himbauan atau closing statement juga silakan Bang.
0: Ya, himbauan kepada masyarakat khususnya di pesisir pantai ya kan, untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakatnya. Mulai dari kita diri sendiri kita dulu, betul. Ya, dari diri sendiri dulu. Apabila kita sudah merasa sudah menjaga keamanan dan ketertiban di di rumah kita, di keluarga kita, otomatis ketertiban, keamanan akan ngikut keluarnya gitu.
1: Oke, itu dia sahabat suara. Jadi jangan lupa untuk jaga, sama-sama saling menjaga keamanan, terutama yang di tadi di air perlaut-lautan ini ya. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan media sosial dari Polair Sumsel juga ya. Pos-pos Polair juga silakan didatengin ya. Karena baik lagi buat cuma keamanan, tapi tadi kalau misalnya ada butuh kesehatan atau tadi ada perpustakaan juga dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan luar biasa dari Polair Sumsel ini ya, luar biasa sekali ya. Baik, kalau gitu terima kasih Bang, ini ada Kompol Veteran Albert SMSI Kasih Parwal di Pol Air Polda Sumsel, luar biasa. Jadi perkenalan kita sama Pol Air Sumsel ya, di sahabat suara, dengan tugas-tugas juga segala macam ya. Jadi balik lagi, bukan cuma keamanan di darat ya, di udara, tapi juga laut juga menjadi perhatian, karena kita ya namanya kejahatan itu gak kenal masalah tempat dan lokasi ya.
0: Betul.
1: Mana yang bagus, ada celah,
0: ada niat, ada kesempatan.
1: Benar, semuanya makanya pasti bisa menjadi celah. Makanya salah satunya tadi di darat ada, di udara ada, di laut ya, ini tugasnya Pol Air Polda Sumsel juga ya. Sekali lagi terima kasih Bang, dan sehat-sehat terus dan sukses terus pastinya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Iswara. Suara.

Naga Indonesia. Indonesia. Biarkan.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
5: Suara seru di Iswara.

0: Suara seru barengan Kinos Gina masih ya, nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Dan sekarang masih di segmennya Kinos Gina berkaraoke.
1: Ya itu dia.
0: Selamat tadi sekali lagi buat Sali dan juga Edo ya, yang berhasil menyabet, membawa, menggondol 4 tiket nonton.
1: Keren loh, luar FX1. Biasa loh.
0: Eh dari suara deh.
1: Wow.
0: Nonton 4 tiket nonton gratis.
1: Apa aja filmnya?
0: 4 voucher nonton
1: gratis di XX1.
0: Gratis di XX1 manapun, film apapun.
1: Apa aja.
0: Jam berapapun.
1: Ih, luar biasa loh. Mas Edo sama Mbak Sali, lima hua ya.
0: Likuidasi.
1: Jadi ini masih begitu.
0: Masih ada?
1: Kalau babak 1 dapat 1 tiket, masih. Yang kedua dapat 2 tiket, nanti sampai ke Gina dapat 4 tiket.
2: Ini mulu kali ya.
0: Boleh. Okay. Boleh.
1: Udah ada yang siap? Ada emang?
3: Ada dong.
1: Oh, udah ada.
0: Hadiah sama emang punya berapa sih tiketnya?
3: Wih, banyak, Pak. Gitu mah.
2: Banyak banget gitu.
0: Ah, tangin lu.
2: Halo.
3: Kalau enggak kan bisa beli.
0: Iya benar.
1: Ah, ya Mas Edo tadi ya, bilang apa-apa nanti kita beli aja gitu. Halo.
4: Iya, halo Kak.
1: Ini dengan
4: Arum di Bintaro.
1: Arum di Bintaro.
0: Manis enggak Arumnya nih?
1: Aduh, mangga dong, Arum manis. Arum lagi kerja atau ngapain gitu?
4: Lagi kerja sih, Kak.
1: Lagi kerja.
0: Arum.
4: Iya, lagi kerja.
0: Tapi kalau di KTP kamu nama panjangnya pakai jeram enggak?
1: Aduh, Arum jeram, Arum itu Arun. Iya.
3: Namanya pakai ruangan enggak?
1: Aduh, pengharum. Arum ruangan. Arum ruangan. Atau mungkin pakai nama depannya Ibu Kita Kartini ya? Arum namanya.
0: Harum.
1: Mau main enggak nih kata Arum? Arum udah siap ya Arum ya?
0: Arum nama depannya balap bukan sih?
1: Balap Arum.
3: Arum itu Karum gue jenggut ya.
1: Bete bak.
0: Udah siap ya?
1: Mau lagi ya? Arum.
4: Siap, Kak.
1: Udah siap ya Arum ya? Gue masih mikir lagi presentasinya. Ini nanti kalau misalnya bisa jawab Kinos, nanti Arum dapat 1 tiket. Kalau mau men-challenge diri lanjut ke babak berikutnya, nanti dapat 2 tiket. Sampai ke Gina, nanti Arum bisa dapat 4 tiket. Are you ready?
4: Ready, Kak.
1: Oke, okay, siap ya. Ayo Rizky.
0: Sering mau tiketan lagi? Gak sayang nih dibuang.
3: Apa lagi dong?
0: Nanti dimarin butika loh.
3: Enggak, butika mau.
1: Butika mah bae, ntar butika minta.
3: Itu memang yakin dia bisa.
1: Asik. Kan?
0: Benar.
1: Jahat banget Arum mau dijatuhkan ini.
0: Level 1 1 tiket, level 2 2 tiket, level 3 4 tiket ya. Siap Arum?
4: Siap.
0: Level pertama akan disenandungkan oleh Iksan Bulux.
3: Oke, berarti gue level pertama nih.
0: Level pertama.
3: Susah berarti.
0: Look, kita enggak bisa level yang susah-susah. Kalau kita kan emang suaranya susah fals.
3: Iya, benar. Yeah.
1: Susah fals gaya lu Kinos.
3: Oke. Okay. Ini buat Arum. Coba dengarkan baik-baik. Nani nuna ninune.
0: Mawang.
1: Nani nuna
3: ninune. Nani nuna.
1: Aduh, aku tahu lagi itu.
0: Enteng gile.
3: Nani ning nang ning nung.
1: Apa ya Arum?
4: Yura Yunita.
3: Yura Yunita.
0: Enggak apa-apa.
1: Yura Yunita.
0: Yakin Yura Yunita?
3: Yakin, jangan kita.
1: Coba denger lagi sekali lagi.
3: Nani nuna ninuni.
0: Ah, gampang gila cuy.
3: Nani nunina.
1: Lah, lanjut.
3: Nani nam nam nami. Nani du nam.
1: Aduh, ayo apa Arum?
0: Enteng banget Rum.
3: Itu refnya itu.
0: Eh enggak apa-apa kalau mau jawab Yura Yunita enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa. Yakin kalau yakin enggak apa-apa. Kita kan iya.
1: Iya kan kita namanya juga tebak-tebak buah manggis.
0: Iya, yang penting mah husnul yakin.
3: Ah. Dikerja diskusi dulu, diskusi.
1: Sekali lagi katanya.
0: Sekali lagi.
1: Sekali lagi Arum ya. Nanti kalau sekali minta sekali lagi kamu dapat piring cantik loh.
3: Nani nuna ninune.
1: Ah.
3: Nani nuna ninune.
0: Malu.
1: Nani.
0: Oke, Arum, waktunya untuk menebak. 10. 9. 8.
1: Aduh.
0: 7.
1: Aduh, Arum. Ayo Arum. Arum.
0: 5.
1: Itu teman-teman lo kagak ada yang manfaat dari sebelah-sebelahnya.
0: 3.
1: Arum.
3: 2, 1
5: Yura Yunita ya, Kak? 1 Gak apa-apa, jawab kunci aja. Yura Yunita judulnya.
3: Yakin? Di lock ya.
5: Yura Yunita judulnya Begadang.
1: Aduh, jangan begadang. Aduh.
3: Sarapan bubur.
1: Aduh, sarapan bubur Yura Yunita.
5: Veronica.
1: Lu kenal Veronica kok.
3: Yura Yunita nih ya.
5: Taramut, Taramut.
1: Gimana nih?
3: Oke. Okay. Ya? Level 1.
1: Aduh.
5: Udah, habis ya.
1: Habis waktunya sayang.
5: Sorry, Arum.
1: Arum tahu lagu ini enggak sih?
5: Yang kau cantik hari ini.
1: Oh. Dan aku suka. Oh, lagu siapa itu?
5: Lagu siapa coba? Lagu siapa coba?
1: Betul sekali Yura.
5: Belum jawab. Belum jawab.
3: Tahu enggak?
5: Lagu siapa?
3: Lagunya.
5: Arum, makasih ya. Besok telepon lagi Arum ya.
3: Lagunya Tunatun kan.
5: Lobo-lobo.
1: Lobo. Penyanyinya Lobo.
5: Lobo.
1: Judulnya Kau Cantik Hari Ini.
5: Terima kasih Arum. Nice try. Nanti coba lagi ya. It's okay.
3: Ya kan gua bilang kan tiketnya enggak keluar kan.
5: Have a nice day.
1: Dadah Arum.
3: Thank you Arum.
5: Bye. Habis ini masih bisa ya? Lah.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: bareng Kinos Gina.
1: Lanjut. Enggak ding, udah waktunya closing ya?
0: Udah habis ini.
2: Ya.
0: Udah kali-kali emang kita korupsi waktu enggak masalah, orang-orang mau korupsi
1: Astagfirullahaladzim. Enggak boleh korupsi-korupsi begitu. Kamu nilainya minus 5.
0: Oh, gitu. Tapi saya tadi jelas ini saya ngomong saya.
1: Artikulasinya. Saya rasa juri punya hak untuk menentukan ya.
0: Oh, tapi boleh dicek kepada penonton, Bapak.
1: Iya, itu mungkin perasaan adik-adik aja.
0: Saya cuma satu adik, enggak ada adik-adik. Ini? Kebetulan saya ini adik semua ini ya.
1: Abang-abang,
0: oh,
1: ya.
0: Abang-abang.
1: Kita main tebak-tebakan aja gimana?
0: Main tebak-tebakan boleh.
1: Tebak-tebakan.
0: Apa?
1: Pokoknya masing-masing dari kita harus punya satu tebakan ya.
0: Aduh.
1: Oke, siapa yang duluan?
0: Kalau kayak begini.
3: Bapak.
1: Om Pimpa. Alayum gak, look, Homi Palem gambreng.
0: Bisa pakai gambreng-gambrengan begini.
3: Gambreng.
1: Dewasa banget sih.
3: Wah, kita duluan.
0: Mampus. Aku duluan ini.
3: Ya. Apa bu?
0: Sayur apa yang bisa nyanyi?
4: Sayur yang bisa nyanyi.
3: Apa tuh? Bingung gue.
4: Pare.
0: Salah.
1: Sayur yang?
0: Bisa nyanyi. Ayah ada yang tahu enggak nih?
1: TikTok dong.
4: Sawi.
0: Bukan, salah. Si Siska malah nambahin tebak-tebakan baru. Sayur.
1: Ini sayur apa nih kata Ibu tuh?
4: Bayam.
0: Salah.
4: Kol putih.
0: Salah.
1: Sayur apa yang
0: bisa nyanyi?
1: Sayur nara.
0: Salah.
4: Sayur asem.
0: Bukan. Udah nyerah aja ya. Boleh enggak sih nyerah aja? Udah deh.
1: Ya udah.
0: Udah.
1: Si Indra nih gak jawab nih, gak nyoba lagi.
0: Iya lo kan bisa, enggak lo lagi nyari.
1: Nyari tebak-tebakan kan lo.
0: Udah nyerah aja ya.
1: Apa, sayur-sayur yang bisa nyanyi?
0: Coldplay. Sayur call and then play Coldplay. Ana Siva tuh betul ya, betul. Aku boleh lagi gak sih?
1: Enggak, udah gantian dong.
0: Belum?
4: Gue belum siap jujur
3: dulu. Belum siap.
1: Gue ya. Gambreng. Enggak, kamu udah.
0: Kok enggak boleh lagi sih?
1: Om Buluk, Om Indra.
3: Belum siap maksudnya.
1: Yaudah gue ya.
3: Gue lagi mikir.
1: Chat apa yang isinya doa?
0: Chat yang isinya doa.
4: Chat Ustad.
0: Aduh, chat Ustad lagi.
4: Bukan.
0: Chat tengah mati, bukan.
4: Chat GPT.
0: Aduh.
1: Atau gini deh. Biar lebih gampang klunya. Chat apa yang ulang tahun?
0: Chat yang ulang. Jadi doa apa ulang tahun nih?
1: Dua-duanya nyambung.
0: Chat selamat ulang tahun.
4: Bukan. Gua tahu nih. Chat
1: ini. Hari yang kutunggu. Good. Nice try, Buluk. Gua ngasih clue-nya terlalu mudah ya.
4: Boleh deh, kasih deh.
0: Berkakas di dalam rumah tangga.
1: Okay.
0: Ya, yang udah tua.
4: Perkakas di rumah tangga yang udah tua, kursi ya. Goyang.
0: Salah.
4: Bukan. TV tabung.
0: Bukan.
4: Bukan perkakas.
0: Salah. Biasa dipakai buat sehari-hari.
4: Apa-apa? Oh, dipakai buat sehari-hari.
0: Iya, biasa perlengkapan rumah tangga lah yang udah
4: tua. Obeng.
0: Bukan.
1: Tang.
0: Salah.
1: Dongkrak.
0: Bukan.
1: Apa, Bun?
0: Obeng berkarat, Ulfa jawab. Bukan. Salah. Udah nyerah ya?
1: Iya.
0: Apa? Pasti kalian enggak tahu deh.
4: Apa tuh?
0: Gayung. Kan tulisannya
4: Gak iyang.
0: Gak muda.
1: Najis.
0: Najis. Mau lagi gak nih?
1: Ini belum.
3: Makanan apa yang selalu goyang?
0: Makanan yang selalu goyang ya.
4: Pecel.
3: Tapi lari tapi bergoyang.
4: Pecel.
3: Ah, bukan.
4: Lari tapi goyang.
0: Urap.
3: Bukan, salah.
0: Apaan ya?
3: Boleh nyerah deh.
4: Sedikit. Enggak boleh banget.
3: Udah 10 lewat 2 nih.
0: Kembang goyang.
3: Ah, salah.
0: Lidah buaya.
3: Ah, bukan.
0: Aduh, apaan ya?
3: Mau tahu enggak? Nyerah
0: sih?
3: Deh.
0: Apa
4: ini makanan ya? Nih?
3: Makanan nih.
1: Lontong balap.
3: Ah, bukan dong. Itu tim saya apa dulu?
4: Ini.
0: Bubur ayam.
3: Bukan dong. Boleh nyerah deh.
1: Apa tadi pertanyaannya? Apa?
3: Makanan yang lari, apa tadi lupa?
4: Yang lari sambil goyang-goyang.
0: Ayam tangkap.
1: Kembang goyang.
3: Bukan dong.
4: Ini spaghetti aglio olio.
0: Kenapa?
3: Lewat dua nih, nyerah deh. Belum.
0: Apanya?
3: Goyong.
0: Aduh Goyong. Ayo Goyong.
4: Go lari. Goyong. Larinya dari mana dia?
3: Go lari kan.
4: Goyong. Kan bisa jalan juga, Go.
3: Oh, lu ngelak sih lu. Udah sih iya aja.
0: Benar dia kan.
3: Gua mikir lu.
1: Om Indra.
3: Apa, Mbak?
1: Kurang-kurangin ya.
0: Iya. Kata gua mending tadi enggak usah menian tebak-tebakan aku kan. Oh,
3: masih banyak. Oke.
4: Lu enggak gini dulu.
3: Enggak udah habis waktunya.
4: Dia udah habis.
3: Lu cepetan.
4: Enggak lu yang belum. Udah besok aja buat gua yang buat besok aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing Bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Coba bapak lu yang agak tinggi dah, peci hitam yang
0: biar gak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya gak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam kebawa ke atas tuh.
3: Allah mama
0: Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Asep.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: ini.
1: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada
2: ya,
1: Karusel ya kan
2: tuh. Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
1: Nemu aja lagi sebelum.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
1: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
1: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
1: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
1: Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
2: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
2: Nanti lagi.
1: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsep.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Jam 11 pas, Dodo Harahap siap menemani kamu on air, online ya. On airnya pastinya di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan onlinenya di isuaranetwork.com/streaming live TikTok. Tunggu bentar ya, saya beres-beres dulu.

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, bagaimana kabarnya hari Rabu, sahabat suara? Besok tanggal merah, Jumat juga, ayo. Udah ada rencana kemarin?

Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 11 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu sebentar lagi ya, live TikToknya ya, sabar ya. Ini udah kelamaan, hampir seminggu gak ke studio, gak deng, setengah minggu ya. Jadi kayak harus adaptasi lagi nih. Ya tadi udah ada Afgan, gimana kalau kita lanjut lagi dengan lagu Indonesia lainnya?

tulus di tahun lalu, yaitu Interaksi, siap dimainkan. Setelah Eat Gitaf, dengan mungkin di depan buram, pakai kacamata dong ya. Plus apa minus nih? Soft lens? Oh enggak. Atau kosongan aja, oh kacamata hitam. It's okay, Dodo Harahap di Suara.

0: juga Bass Boy ini dengan Yang itu kayak bikin moodnya tuh pengen langsung buru-buru hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita rapel aja di rumah aja, diem aja gitu, gimana sahabat suara? Setuju ya? Gak usah kemana-mana. Liburan masih panjang ini, ya tanggal 14 besok. Terus 27 tanggal merah juga. Wow, pertahanan, hati-hati saldo sahabat suara. Well, anyway, 10 lagu keren yang pastinya sudah selesai. Habis ini ada Bunga Citra Lestari, Sheila on 7 di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihan.

0: Yes, Shillong 7 dengan sederhana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Silakan meluncur ke live TikToknya Iswara di @iswara.network, sahabat suara, karena sudah live TikTok dan ketemu sama banyak banget teman-teman baru. Ada Envy, hai, ada Rama, aku gak bisa nyebutin nama belakang kamu ya, bisa kena buku hitam aku. Ada juga Chandra, lalu juga RMDID, Narendra, Cabi, announcer muda, aku apa? Announcer apa dong? Ya, lalu juga aku PNRM, namanya panjang. Well, anyway, tadi Chandra tuh bilang artikulasinya kurang jelas. Terus saya merasa kayak, santai kan, ini lagi live TikTok, nggak harus pronunciation dan juga artikulasi clarity-nya tuh detail. Terus pas dipikir-pikir, yang lagi viral dia menyenggol, yaitu tentang juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Ada yang nanya gimana kabarnya. Ini kalau diambil dari kompas.com ya, sahabat suara, MPR nonaktifkan juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menonaktifkan dewan juri dan membawa acara atau MC dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat cermat 4 pilar tingkat provinsi Kalimantan Barat. Wah, saya tadi gak menang tuh karena artikulasinya gak jelas. Maaf ya, Bu Juri. Usai muncul polemik penilaian pada babak final lomba tersebut, dan MPR RI meminta atau juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dalam perlombaan tersebut. Dinonaktifkan. Acaranya masih berlangsung gak? Kalau masih berlangsung bisa dinonaktifkan. Tapi kalau udah selesai, ya udah selesai acaranya, masa dinonaktifkan?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, tepatnya waktu Cilandak bagian Jakarta Selatan. Dodo Harahap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa

0: Banyu nanya, Iswara di gelombang berapa? Kalau di Jakarta 101,4. Tapi kalau misalnya mau dengerin live streaming, bisa di iswaranetwork.com/streaming. Kapan terakhir kamu mendengarkan lagu Ari Lasso ini dengan Misteri Ilahi? Uduh, ngeri. Muncul di suara lagu-lagu kayak gini tuh kayak pengen pegangan gitu ya. Kok muncul nih koleksi kaset? Hai, kurang-kurangin sate kambingnya. Tiga lagu ini siap dimainkan. Setelah Tiara Andini, Aduh Bola Mata, Dodo Harahap masih menemani kamu dan boleh loh kirim voice note ke 0816-114-1014.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

provinsi. Didi menyebut kebijakan itu baru diterapkan jika kualitas jalan provinsi sudah setara jalan tol dengan fasilitas lengkap seperti CCTV, penerangan, pos pengamanan, dan layanan darurat. Saat ini gagasan tersebut masih dalam tahap kajian bersama akademisi dan para ahli sebelum diputuskan lebih lanjut.

juga akan diekspor secara ilegal. Pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen terkait dua truk pengangkut pasir timah dari Tanjung Balai Karimun menuju Jakarta yang dinilai mencurigakan karena seharusnya dikirim ke Bangka. Dari hasil pemeriksaan, TNI Angkatan Laut menemukan dokumen tidak sah dan kini berkoordinasi dengan penyidik ESDM untuk menyita seluruh barang bukti. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Salah satu cerita dari Rizwan Fadila dan juga Nabila Takiyah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, hai, terima kasih sudah join di iswaranetwork.com/streaming dan di live TikTok iswara.network. Sempet di live TikTok ngebahas tentang kalau di dunia kerja itu kita tuh lebih baik tenggo pulangnya atau lembur sih. Ternyata tuh banyak yang setuju bahwa kita tuh seharusnya pulangnya tuh tepat waktu, karena itu tandanya kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengorganisir kerjaan ada di kantor itu dan sampai ke jam makan siang. Jadi ketika jam pulang langsung untuk me time seperti di rumah, istirahat, ngobrol sama pet atau binatang piaraan, lalu juga ya segala macam lah yang bisa dilakukan di rumah untuk recharge tenaga lagi. Tapi ada juga yang bilang, bos gua gak bisa bang, karena selalu ada injury time dan

Raisa dengan Melangkah. Selamat nyanyi-nyanyi sahabat suara. Mainkan semuanya yang kamu suka lagu-lagunya. Ada yang request? Ya, sabar-sabar ya Rama ya. Tungguin aja ya. Yang ini Pasto dulu ya dengan Aku Pasti Kembali 2.0.

0: Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Ya, langsung check out orang-orang tuh ya.
0: Anyway, Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara. Gimana dengan hari Rabu, rasa hari Jumat ini? Jujur saya excited karena besok saya bisa bangun siang, terus juga besok bisa siaran sore. Ah,
1: bawa makanan apa ya? Siaran sambil makan tuh sore-sore tuh mantep ya. Ada ide gak sahabat suara?
2: Gila, tak masuk logika.
1: Nanti saya pikirkan ya. Yang ini ada 420. 420 kalau kata berita. Dok, 20 ya, jangan 20. Oke, siap. 420 featuring Carita Utami dengan Mangu. Siap dimainkan. Dilanjut dengan Hindia.
2: Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedialah secukup.
1: Secukupnya, Hindia. Kayak ngambil garam, sahabat suara. Ambil garam secukupnya. Begitu juga dengan yang lainnya, secukupnya. Kayak ngomong juga, secukupnya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bianca Dimas featuring The Neon Sejauh.

0: 20 featuring Carita Utami dengan Mangu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu yang paling enak didengerin lagi berduaan sama si ya, yaitu di jalan gitu ya. Terus ngebahas tentang kelanjutan hubungan kita gimana nih ke depannya. Lagi lampu merah kan ya sahabat suara ya. Terus hujan gitu ya. Ya mau dikemanain lagi, soalnya kita udah beda, udah gak bisa, papa mama juga gak mau aku gini. Wih, itu adalah sebuah komunikasi, conversation yang saya harapkan ketika zaman-zaman saya masih merajut kasih menuju ke pelaminan alias pacaran, ya kan. Mobil itu menjadi ruang yang sangat personal untuk bisa melakukan komunikasi, cukup komunikasi antar pribadi. Tapi yang pastinya mobilnya juga harus nyaman sahabat suara. Apalagi kalau buat sahabat suara yang lagi nyari banget mobil yang nyaman, stylish dan juga worth it. Nih pas banget ya, kamu yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman, stylish dan juga cakep banget. Selama bulan Mei, Kia hadir dalam Kia Experience Week di berbagai mall Jabodetabek. Jadi kamu bisa langsung lihat dan cobain Kia di All New Carens, mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman. Juga the new Sonet SUV compact yang stylish, praktis untuk aktivitas sehari-hari. Nah, Kia juga punya harga baru. Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun, wah penting banget nih, atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Nah, untuk sahabat suara, langsung gas ya, mampir ke Summarecon Mall Bekasi. Kejauhan? Oke, Lippo Mall Puri ada juga. Summarecon Kelapa Gading ada sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan yang Jaksel gak ada, ada, jangan sedih ya. Ada Gandaria City dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Sekali lagi ya, untuk sahabat suara yang ada di Summarecon Mall Bekasi, Lippo Mall Puri, Summarecon Kelapa Gading, ini dari sampai tanggal 17 Mei 2026. Sedangkan untuk Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026 dan Gandaria City 25 sampai 31 Mei 2026. Jadi, kalau weekend ini kamu lagi jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive ya. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru yang kesampaian. Makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.id. Sekali lagi Instagramnya @kia.id.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang ingin ke Instagramnya Kia, bisa sekali lagi aku ingetin ya, di @kia.idn. Sekali lagi, @kia.idn. Coming up next, Raffi Sudirman dan juga GAC dengan Kisah Kasih di

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
3: ini
1: yang
3: bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: sih. Oh belum, cerita. Oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian
0: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Eh,
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang. Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa di pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakainya
1: iya,
3: pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garu-garu
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh,
3: makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, wow,
0: sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

0: Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang lewat 2 menit. Dodo Harahap sudah gak sendirian karena saatnya Indokustik sebelum besok tanggal merah. Kalau gak tanggal merah pasti besok Indokustik ya. Lagi-lagi saya gak bakal ngobrol sama musisi. Udah lama banget gak ngobrol sama musisi. Nah ini ada musisi. Apakah baru? Karena lagunya lagi viral dan dia mengeluarkan album. Ada 10 lagu kalau gak salah. Coba deh kita ngobrol langsung dengan pria asal Solo. Ya, sejati dan sebenarnya. Ini dia, Man Osman.
3: Asik. Halo Mas Dodo, salam kenal.
2: Gue manggilnya Osman atau Man?
3: Osman aja.
2: Osman.
3: Halo sahabat suara, selamat
2: Asik.
3: Siang.
2: Kita ini siarannya 9 kota.
3: Oke. Okay.
2: Bisa didengerin juga di iswaranetwork.com/streaming.
3: Oke. Okay.
2: Dan juga bisa ditonton di live TikTok at iswara.network.
3: Oke. Okay.
2: Man Osman kalau kelihatan di live TikTok sangat culture. Ini nama topinya apa ya?
3: Ini topi merchandise-nya album kedua. Habis gelap terbitlah senang.
2: Menggunakan fontnya juga handwriting gitu
3: ya.
2: Iya
3: benar.
2: Oke, okay. Culture banget nih. Dan stay-nya di Kemang. Wah terlalu over informasi ya ini ya. Tapi gimana merasakan dari Solo lo ke Kemang, apa yang buat lo kayak shock culture?
3: Lebih ke harga makanan yang mahal. kayak tapi
2: 50.000 bisa 3 hari ini cuma sehari.
3: Benar. Sekali makan lebih tepatnya.
2: Apa makanan yang lo rasain ketika di Kemang? Yang lo dapetin, lo temuin kok segini harganya?
3: Tadi pagi baru makan di salah satu restoran gitu. Cuman menunya kayak warteg. Makan nasi tongkol, kering tempe sama apa gitu. Totalnya sama air putih 145.
2: Ribu?
3: Iya.
2: Ribu?
3: 145.000.
2: Manager itu bisa di-reimburse gak? Sayangnya tidak. Dari Solo ke Kemang, ya perkenalan kali ya.
3: Iya benar.
2: Halo, yang mau menjalani karir nih dulu nih intro ini.
3: Intro.
2: Oke, selamat datang di Jakarta yang dar-dar-dar ini. Tapi bukan pertama kali lo ke Jakarta dong?
3: Bukan. Okay. Udah, sebulan sekali, dua kali sih pasti ke Jakarta.
2: Tapi lo tuh udah ngeblend sama culture Jakarta dari lidah lo. Gak ada de-nya, gak ada... Pripunnya tuh gak ada. Pripun gak tuh gue.
3: Pripun.
2: Ya kayak yeah. Man Osman.
3: Mm-mm.
2: Viral lewat lagu seperti Bentang Jarak Asmara.
3: Iya, Bentang Jarak Asmara.
2: Yang refnya yang mungkin sahabat suara biasanya gitu kan ya, kalau di TikTok yeah. kan tahu lagu tapi gak dilihat tuh yang yeah. lagi siapa.
3: Benar. Lagunya tuh yang refnya

0: Terus juga ada Sisa Senja di Matamu.
1: Iya, itu lagu yang viral karena salah satu member JKT48 yang terus-terusan ngeboosting. Dan tadi lagu Bentang Jarak Asmara tuh jadi lagu
0: bentar,
1: yang...
0: Bentar, bentar. Mic lo bisa diarahin tepat di depan muka. Puter aja, puter.
1: Oke. Okay.
0: Nah, asik. Terus?
1: Lagu Bentang Jarak Asmara
0: diarahin tepat di depan muka. Puter aja, puter.
1: Oke.
0: Okay. Nah,

0: Kalau aku gini Mas Dodo, aku baru pertama kali.
1: Nah ini baru kelihatan solonya, karena aku begini Mas Dodo.
0: aku baru pertama kali denger Hearts to Hearts tuh gara-gara si Carmen itu.
1: Oh.
0: Gak tahu bahkan sampai banyak orang yang mention tuh, cuman nggak tahu gitu. Terus akhirnya setelah mendengar, wow ternyata sebesar itu ya. Dan rasanya lebih ke bersyukur dan kaget sih kok bisa sampai ke belahan
1: sana ya. Mungkin karena di sana juga banyak warlock Indo.
0: Iya
1: ya,
0: benar. Katanya kan Carmen juga aslinya Indonesia ternyata.
1: Pantai Indah Kapuk gak sih?
0: Benar.
1: Oke, Habis Gelap Terbitlah Senang.
0: Iya.
1: Itu adalah albumnya.
0: Iya, album sebenarnya Bentang Jarak Asmara, Sisa Senja di Matamu gak masuk ke album barunya.
1: Oh, oke.
0: Cuman itu jadi salah satu yang mengangkat karya-karya saya yang lain gitu. Termasuk album terbaru ini, Habis Gelap Terbitlah Senang, itu ada 10 lagu di dalamnya. Dan baru dirilis tanggal 24 April kemarin.
1: Gimana rasanya? Akhirnya, ini mungkin pertanyaan standar, tapi gue minta lu menjelaskan dari hati lo sendiri. Ketika sebuah album itu isinya gak dikit, lagunya 10 iya, rilis, apakah lo ada rasa deg-degan karena aduh bisa diterima gak ya? Atau akhirnya gue bisa nunjukin portofolio dan juga karya gue nih.
0: Iya. Rasanya sih lebih ke awalnya gak percaya diri gitu. Awalnya gak percaya
1: gitu
0: diri.
1: Gitu ya kalau musisi ya?
0: Ada rasa, aduh bener sih, bener yang Mas Dodo sampein tadi kayak, ini akan ada yang dengerin gak ya? Ada yang gini gak? Tapi akhirnya ada salah satu lagu yang naik juga di album ini, lagi viral di TikTok, judulnya Tempat Yang Kau Mau, itu aku featuring sama istriku gitu Mas. Dan itu ada di album, dan ternyata dari lagu itu mengangkat 9 lagu lain juga yang ada di album. Jadi orang kayak karena satu lagu tapi bisa akhirnya, oh ini ternyata tergabung di album ini ya. Akhirnya lagu-lagu yang lain tuh streamsnya jadi ikut naik gitu.
1: Dan 10 lagu ini pastinya kan ini berprosesnya di kota asal lo dong.
0: Iya benar-benar.
1: Solo ya.
0: Iya.
1: Ini lo punya jalan awal untuk bisa bermusik itu gimana?
0: Oke, jadi kalau bermusik tuh sebenarnya secara profesional dari tahun 2017.
1: Yo lama.
0: Cuman kalau secara ambisi pribadi tuh, jadi kakekku dulu tuh ada almarhum Eddie Sud namanya. Beliau
1: tahu gue. Artis serius merinding gue. Oh iya.
0: Iya, dan makanya kayak harus ada yang nerusin nama
1: Pak Eddie Sud.
0: Pak Eddie Sud. Karena kan beliau sama Bing Slamet sama Ateng namanya.
1: Iya, iya.
0: Nah, Bing Slamet udah ada yang nerusin. Nah, Eddie Sud nih insyaallah lewat Manosman ini.
1: Cucunya nih.
0: Iya, benar.
1: Cucunya Pak Eddie Sud.
0: Iya, benar.
1: Satu lagu dari kakek lo atau lu cucunya eyang apa kakek almarhum?
0: Kakek.
1: Apa?
0: Wah, aku kebetulan nggak dengerin lagu cuman kakek
1: parah,
0: itu kan
1: parah.
0: Kalau kakek itu karyanya yang banyak justru bikin film gitu. Cuman beliau nyanyi juga sama
1: Benyamin. Bikin film?
0: Kan?
1: Oh, gue baru tahu.
0: Sama almarhum Benyamin tuh punya album banyak banget. Tapi kan tahun 70-an gitu.
1: Enggak, tahun 70-an kakek lo tuh culture berarti sampai ke almarhum Benyamin sama Bing Slamet juga nyampur ya.
0: Iya, benar.
1: Ateng, wah, sahabat suara buat yang di live TikTok mungkin agak kurang relate ya ini. Jadi tuh artis-artis lawas itu dan salah satu pencipta lagu, gue ingat banget lagu dengan birama 4/4 diciptakan oleh Eddie Sud. Itu gue zaman gue sekolah harus nyanyiin itu.
0: Iya.
1: Coba sahabat suara yang tahu lagunya Pak Eddie Sud apa ya, silakan tap ya, apa typing ya. Oke, jadi lu tuh memang ada darah dari situ ya.
0: Iya, darah seninya kentalnya dari almarhum kakek. Dan sebenarnya dari orang tua pun sempat melarang, kayak terutama dari bapak gitu ya, melarang karena beliau akademisi, kayak kamu nggak usah bermusik lah,
1: PNS lah mau.
0: Bener. Tipikal kayak gitu tuh. Cuman mama kan yang anaknya Pak Eddie Sud, kayak nggak apa-apa, kamu harus jadi artis lah, kamu harus jadi, ada ambisi
1: darah nggak boleh berhenti doang ini.
0: Iya benar. Akhirnya makanya kayak sekolah diselesaikan dulu biar bapak seneng baru fokus.
1: Akademis lo apa?
0: Terakhir sih masih S1 ya, sarjana ilmu komunikasi waktu itu. Baru lulus.
1: Di Universal bisa kemana aja ya?
0: Iya benar banget.
1: Di USU. Naco gue USU.
0: Bentar. Namanya Universitas 11 Maret.
1: Universitas Solo UAP. 11 Maret.
0: Iya.
1: Wow. Oke, berarti memang ada darah di situ.
0: Iya.
1: Ada jalurnya juga di situ. Nah, pertanyaannya adalah akhirnya lo memikirkan atau juga memutuskan untuk membuat album ini gimana?
0: Oke, jadi album ini lumayan lama dikerjakan Mas.
1: 2017?
0: Enggak, dari 2024 awal sampai baru selesainya itu 2026 awal. Jadi perjalanannya cuman kalau

0: 10 lagu yang ada di album tuh sebenarnya recap perasaan selama hampir 5 sampai 10 tahun ke belakang itu baru diabadikan lewat album kedua ini. Cuman mostly lagu-lagunya itu terjadi karena perasaan hancurku kehilangan almarhum bapak tahun 2022 kemarin.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbela sungkawa berduka.
0: Terima kasih,
1: ya.
0: Mas Dodo.
1: Belum tahu rasanya karena masih lengkap.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi harus bersiap dengan itu. Jadi nah, kasih tahu kapan rasanya itu gimana, gue juga masih
0: gitu. Nah, untuk yang kayak Mas Dodo yang orang tuanya masih lengkap, makanya album Habis Gelap Terbitlah Senang ini untuk menjadi reminder mensyukuri kelengkapan itu. Karena album ini kan lahir setelah almarhum bapak meninggal. Dan rasanya ketika orang yang paling aku cinta ini meninggal, Mas, rasanya itu gak enak banget, Mas. Kita kehilangan rutinitas-rutinitas kayak sesimpel kita pulang biasanya. Halo, Pak.
1: Halo, ini. Kamu manggilin bapak apa?
0: Bapak.
1: Ya.
0: Nah, dan itu rasanya bapak. Kayak wow, ketika hari H, aku gak nangis tuh, Mas.
1: Mohon maaf, hari H apa nih?
0: Hari H.
1: Enggak, hari H dong.
0: Apa tuh? Hari
1: sebelum dimakamkan, iya, apa setelah dimakamkan. Hari H kayak event ya. kok riang nih kita ngelibah sedih ya. Tolong dibangun lagi rasa sedihnya.
0: Udah menerima nih.
1: udah acceptance ya.
0: Dan akhirnya di hari ke-13 tuh mulai nangis tuh. Baru mulai, aku lumayan aneh mencerna perasaan gitu, Mas. Ternyata kayak, oh, aku agak ada denialnya, agak bingung menerima ini apa ini yang sedang terjadi, kok bapak bisa tiba-tiba meninggal misalnya. Nah, itu hari ke-13 baru aku nangis tuh, Mas, kayak aku masih refleks pulang ke rumah tuh masih buka pintu kamarnya kok dikunci ya. Oh iya ya.
1: Paham.
0: Dan aku mungkin Mas Dodo juga pernah ngalamin ini ya, kayak memastikan
1: mertua aku meninggal aja kayak
0: nah,
1: mau gantiin popok udah gak ada.
0: Nah, ada rasa itu kan, Mas, kehilangan
1: mau assalamualaikum ayah udah gak ada.
0: Iya.
1: Kok hampa ini rumah gitu.
0: Bener, kayak rasanya udah beda gitu. Ketika orang yang paling kita cinta meninggal tuh ternyata banyak banget yang ngalamin. Dan bener, di hari orang yang kita cinta meninggal, ternyata yang meninggal tuh kita juga ikut meninggal gitu.
1: Rasanya
0: kayak udah menjalani dunia udah beda aja.
1: Deket banget dong sama bapak.
0: Wah, deket banget.
1: Coba,
0: okay.
1: Sabtu Minggu apa rutinitas yang kehilangan banget akhir kayak wah.
0: Jadi keluargaku tuh setiap Sabtu biasanya makan bareng pagi itu.
1: Kebayang ya.
0: Minggu apalagi Minggu harus kayak dari siang sampai malam. Nah, itu yang kita sekeluarga, aku tuh kebetulan 5 bersaudara gitu, Mas.
1: Jimpitan bareng ada enggak? Jimpitan itu kalau bahasa Jawa adalah apa ya?
0: Ngambil ini ya.
1: Ngambil
0: waktu ngeronda.
1: Iya. Enggak ya?
0: Enggak. Okay. Jadi yang paling sedih ketika di mobil,
1: aduh,
0: ngedengerin lagu favorit almarhum.
1: Apa lagunya?
0: Beliau seneng ada Nat King Cole
1: yang
0: Autumn Leaves. Autumn Leaves yang di by the window. Itu rasanya ternyata
1: biasanya kalau dimain itu lagi nyuci mobil kan.
0: Iya, benar. Makanya di album ini aku mengabadikan perasaan itu lewat lagu judulnya Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar. Karena menurutku kayak yang ketika orang itu sudah meninggalkan kita, entah itu mantan pacar, entah itu mantan sahabat, atau orang tua kita yang meninggal dunia gitu, yang gak pernah hilang tuh menurutku wangi parfumnya kita pasti selalu ingat. Itu pasti itu, Mas.
1: Ya.
0: Mohon maaf, misalnya kayak sebelum meninggal sakit, kita tuh pasti masih ingat baunya tuh masuk ke kamarnya.
1: Betul, setuju.
0: Terus, iya kan, Mas? Mungkin Mas Dodo abis ngerawat mertua gitu, relate dengan
1: relate banget.
0: Dan kita yang gak bakal lupa, Mas, dan kita akan sakit dalam jangka waktu lama tuh ketika kita mendengar lagu-lagu favorit almarhum, tapi udah gak sama orangnya.
1: Iya.
0: Wah, itu ternyata, makanya lewat lagu Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar ini, aku pengen reminder ke teman-teman kayak, ayo mensyukuri. Jadi buat sahabat suara yang mungkin orang tuanya masih lengkap, aku gak pengen teman-teman ngerasain apa yang aku rasain, kayak kehilangan. Ternyata setelah bapak meninggal tuh yang bikin aku nangis, Mas, adalah aku sering gak balas WhatsAppnya karena aku harus kerja kan. Wah, gak enak banget tuh waktu
1: ya, iya.
0: Mas, ayo makan, gak aku balas gitu, Mas.
1: Lagi, aduh,
0: masih sibuk kerja, mungkin Mas Dodo masih siaran, okay. Masih apa?
1: Oke, okay, ini balas WA dulu deh, lagu dulu ya. Takutnya dia WA gue nggak balas gitu ya. Kita kembali lagi sahabat suara bareng sama Man Osman di Iswara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di Indokustik, kehadiran musisi asal Solo, Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih sedap bersama Dodo dan Man Osman.
0: Mantap siaran nih, announcer muda bilang, wih udah tandem aja Bang Jil, bukan gue Dodo. Kak Jil tuh penyiar sore ya, gak gitu ya. Ya, kita masih ngebahas albumnya Man Osman, yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Iya.
0: Untuk ini ya, menyeimbangkan Habis Gelap harus
1: pasti ada senang.
0: Iya.
1: Jadi album ini tuh sebenarnya aku mengambil dari ini Mas, Inama Al-Usri Yusro.
0: Asli, gue baru mau nanya. Jadi Osman ini ngambil dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.
1: Ya,
0: auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin. Langsung apa tuh? Alatnya ayat nomor 5-6.
1: Innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra. Jadi kayak sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Ayatnya sampai diulang 2 kali berarti aku punya prinsip bahwa Tuhan enggak pernah ingkar janji gitu. Bahkan itu kan ditulis di ayat juga ya, kayak enggak pernah ingkar janji. Jadi buat sahabat suara yang lagi ngerasa kayak dunianya gelap, seolah gak ada cahaya, kayak jangan pernah memilih untuk berhenti, karena mungkin kamu hanya perlu melangkah 1-5 langkah lagi untuk menemukan cahayamu. Makanya di album Habis Gelap Terbitlah Senang ini kayak, tenang-tenang, kalau kamu hari ini merasa gelap, pasti habis ini senang. Karena menurutku dunia ini gak ada yang abadi gitu Mas. Kalau senang ya gak abadi, kalau sedih juga gak ada.
0: Aduh, iya lagi. Betul sekali. Wah, ini benar-benar kayak muhasabah jatuhnya. Barengan sama Man Osman, Habis Gelap Terbitlah Tenang. Makna dari balik penamaan ini tadi udah diam. Tapi iya, itu tadi yang surat Al-Insyirah itu bagian lagu atau si album itu?
1: Sebenarnya kayak big idea album.
0: Oh, big idea.
1: Jadi dari
0: wah
1: potongan ayat tersebut jadi kayak, oh ya udahlah penamaan albumnya ini, karena album ini ditulis saat berduka sampai menemukan cahaya gitu.
0: Oke. Nah, untuk makna di balik penamaan ini, selain yang emang udah menerima kesedihan terbesar ini, apa?
1: Oke, jadi sebenarnya kan kayak mungkin sahabat suara udah gak asing sama Habis Gelap Terbitlah Terang dari R.A. Kartini. Cuman kayak ini jadi istilahnya plesetan dikit, tapi semoga bisa jadi kayak sesuatu yang diingat juga gitu. Kayak Habis Gelap Terbitlah Senang. Oh iya ya, kayak kita kalau kemarin sedih, sorenya udah happy, besoknya sedih lagi. Ya gak apa-apa, itu emang kayak kehidupan gitu sih Mas. Kayak, makanya di balik penamaan ini biar jadi reminder khususnya untuk aku pribadi gitu.
0: Oke. Nah, tadi dibilang adalah Habis Gelap Terbitlah Senang, berarti tidak selamanya itu akan negatif, tapi ada yang vibes positif juga.
1: Benar banget.
0: Nah, dari semua lagu di album ini, lagu mana yang paling pertama duluan tercipta?
1: Oke. Lagu pertama yang tercipta, yang tadi sempat aku ceritain, judulnya adalah Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
0: Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
1: Iya. Dan akhirnya cuman yang pertama kali dirilis jadi single adalah, judulnya lumayan panjang juga, Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Wah, ngerepotin penyiar nih nulisnya panjang ya. Apa tadi?
1: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Kok rima ya? Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
1: Iya, benar. Jadi itu kayak lagi-lagi kayak reminder, tenang, sedih sama bahagia itu datangnya bareng. Itu sebenarnya aku mengcapture apa yang pernah dikatakan oleh almarhum bapakku ini. Wah, nasihatnya selalu begitu, tenang mas, sedih sama bahagia itu datangnya satu paket gitu. Cuman bapak ngomongnya pakai logat Jawa ya Mas ya.
0: Hangat sekali ya.
1: Iya benar, bapak gitu kalau almarhum tuh.
0: Wah, oh kebayang sih di Solo bapaknya. Bener. Ya kan,
1: tiap sore dengerin lagu bareng-bareng sambil muter-muter naik mobil berdua.
0: Mobil apa waktu itu?
1: Itu mobilnya bapak sih.
0: Iya apa?
1: Maksudnya sedan? Apa? Sedannya bapak, dan sekarang gak ada satu anak pun yang berani untuk membawa itu, termasuk saya. Kayak loh, terlalu banyak kenangannya.
0: Kalau gak dibawa gak dipanasin doang?
1: Iya benar, cuman ada yang rawat lah gitu.
0: Apa sih? Seriusnya apa?
1: Toyota Camry.
0: Wah, kebayang bener. Gue kayak kota Camry deh. Jadi buat sahabat suara sekali lagi remind lagi buat yang baru gabung. Jadi siapakah Man Osman ini secara garis Lurusnya adalah keturunan dan cucu pertama ya.
1: Cucu
0: pertama, angkatan pertama iya, maksudnya ya.
1: Angkatan pertama
0: dari Bapak
1: Edi Sud.
0: Edi Sud. Iya. Wow. Akhirnya ketemu bukan Pak Edi Sudnya tapi yang biasanya ada di buku Pianika ya. Nama Pak Edi Sud sekarang hadir cucunya ya, angkatan pertama. Oke, balik lagi ke karya yang Habis Gelap Terbitlah Senang. Di fokus track album ini adalah Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.
1: Iya benar.
0: Kok kayak judul buku semua ya, lirik apa panjang, namanya panjang. Playlist lo, bukan playlist, track lo ya.
1: Iya.
0: Ini ceritanya apa yang ingin disampaikan lewat lagu ini?
1: Ini pengen jadi reminder lagi buat aku pribadi dan mungkin sahabat suara juga ketika ternyata kalau Tuhan ngasih cobaan tuh biar kita doa tau. Sesimpel itu kayak mungkin kalau semua dibikin gampang, kita aja dibikin susah.
0: Aduh.
1: Masih kadang gak menyembah gitu. Apalagi dibikin semuanya gampang, kayaknya makin lupa gitu, makin berjarak.
0: Benar.
1: Kita kan kadang kayak misal dikasih cobaan gitu ya mas ya, itu tujuannya Tuhan tuh sedang kangen gitu. Aku merasanya kayak kalau kita dikasih cobaan tuh kita lagi Tuhan lagi kangen.
0: Didikan bapak banget nih ketemu
1: ah, benar.
0: Udah tuh lagi susah lu, pokoknya maghrib sama pokoknya ke gereja ibarat kata gitu ya.
1: Benar.
0: Lanjut tidur lah hari Minggu gitu ya. Wow. Berarti lu emang percaya banget ya bahwa semua itu yang terjadi ada alasannya kalau kita hubungannya secara vertikal.
1: Benar okay. Banget. Kayak semuanya udah. Ya kita kan cuma sebagai aktor dan aktris.
0: Sedap.
1: Yang nulis ceritanya udah ada ya. Santai lah.
0: Jangan-jangan almarhum bapak itu adalah bapak gue. Sama semua. Ngomongnya nyari sama. Ya. Wow. Jadi jika semua mudah mungkin ku tak berdoa. Karena memang ingin merimain aja bahwa semua cobaan itu adalah alasannya supaya kita lebih dekat lagi.
1: Bener.
0: Dengan sang pencipta gitu ya.
1: Iya bener banget.
0: Oke. Okay. Jadi tadi lu bilang album ini 2024.
1: Mulai ditulisnya. Cuman rilisnya baru 2026.
0: Berarti 2 tahun, hampir 2 tahun.
1: Iya, hampir 2 tahun.
0: Apa sih yang terbesar tantangannya selama proses produksinya juga gimana?
1: Oke, tantangan terbesarnya adalah merunutkan cerita gitu. Jadi kalau di album ini tuh track 1 sampai 10 tuh rasanya urut bagiku gitu, Mas. Dan ada satu yang menarik, ada lagu judulnya Titik Nol ini jadi lagu penetralisir albumnya gitu. Jadi Habis Gelap lanjut ke lagu Senang tuh di jembatan sama judulnya Titik Nol. Dan ini jadi salah satu yang menarik karena aku mengajak salah satu mungkin tokoh ya, bukan tokoh ya, kayak beliau ini sebenarnya fotografer lumayan terkenal, fotografernya Seringai dan lain-lain, ada namanya Renda Rais.
0: Tahu
1: ya. Dan
0: Uni Renda
1: benar, Uni Renda yang motoin di cover albumku. Dan saat proses foto cover albumnya itu aku bilang sama Uni kayak, Uni mau gak kalau misalnya nyanyi satu lagu dong buat di album? Dia dengan ciri khasnya, ogah.
0: Kalau sama Reza Candika ayo lah, jadi albumnya dia berdua.
1: Benar. Nah terus akhirnya setelah berapa hari tuh ngechat. Man, gue mau dengerin dong lagu mana yang lo mau gue nyanyiin. Akhirnya aku kirim demonya gitu mas. Oke, gue mau kita atur jadwal rekamannya.
0: Asik.
1: Dan aku kagetnya beliau nyanyinya bagus banget mas. Ini lagu yang mellow gitu. Tapi beliau bisa kayaknya kan kita gak mungkin.
0: Titik nol ini ya?
1: Iya titik nol. Mungkin buat sahabat suara yang lagi merasa pengen menemukan hidup ini mau ngapain sih. Nah ini lagu Titik Nol ini jadi mungkin salah satu lagu yang pemantik rasa syukur deh bagiku pribadi.
0: Oke. Kemarin ketemu gak waktu dia maraton atau lari 10?
1: Oh iya, dia kan
0: Solo itu ya?
1: Iya, di Mangkunegaran namanya. Yang nginepnya juga di dekat rumah juga sih.
0: Lumayan ya, ngumpul.
1: Ini tadi sarapan sama Uni Renda yang tadi aku cerita.
0: Dia yang bayar dong, 140 harusnya Uni ya.
1: Uni yang bayar, udah gua aja. Tapi ditunjukin hari ha?
0: Kok ikhlas? Oke, gimana proses kerja bareng produser? Ada namanya adalah Muhammad Faris Asyabi.
1: Iya.
0: Dan Albesha Iqbal.
1: Iya.
0: Jadi mereka ngasih warna musiknya gimana juga?
1: Nah, Albesha Iqbal ini yang ngerjain album pertamaku dulu tuh mas. Okay. Jadi tahun 2023 aku kerja bareng dia. Akhirnya Albesha aku ajak lagi satu lagu di album ini jadi pembuka, judul lagunya Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Terus Muhammad Faris Asyabi ini beliau menurutku orang yang di balik keviralan Bentang Jarak Asmara, dia yang paling berperan penting gitu. Selain lagunya udah bagus, dia bisa mengemas musiknya. Dia tahu hook-hook TikTok tuh perlu kayak gini tuh. Nah ini Faris ini. Dan menurutku ternyata di kota Solo banyak produser bertalenta gitu.
0: Wih.
1: salah satunya dua orang ini gitu menurutku.
0: Oke. Temen kenal dari mana?
1: Sebenarnya Lucunya aku sama Albesia ini gak pernah bersinggungan apapun. Cuman aku tuh orangnya feeling-feelingan gitu mas. Kok dia kayaknya nulis lagu bagus ya. Aku DM aja, ayo kita ketemuan. Waktu ketemu pertama langsung ngomong, kamu ngerjain albumku ya.
0: Asik.
1: Waduh. Jadi bukan kayaknya kerja, kalau kerja bareng teman kan kita kayak jadi ada apa ya mas, ada something gitu yang kita ada batasan gitu. Cuman kalau aku sama si Faris ini kenal dari tahun 2018 sih. Tapi baru kerja bareng tahun 2024 kemarin tuh, sampai sekarang.
0: Oke, okay, wow. Pengen nanya lebih dalam lagi tentang ada kolaborasi tadi, Renda Rai sudah disebut. Ada lagi nama-nama lainnya, dan juga nanti kita akan main games, menguji musikalitas, membuat lagu dari tiga kata.
1: Oke. Okay.
0: Gak usah sesuatu misterius. Habis ini gue kasih tahu sih, biar prepare.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Kita akan balik lagi setelah Lale Ilmanino Rhapsody.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jangan lupa ada Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dadakan soalnya sahabat suara ya. Karena apa namanya? Nyuruh ini deh tadi kayaknya dia udah paham banget cara nyebutnya sahabat suara. Iya. Aku belum briefing. Osman.
0: Iya, penyanyi asal Madura tuh ya.
1: Oh, ya.
0: Man Osman.
1: 24 jam dong. Man Osman ya. Gak usah pakai taie ya. Kayak menyuruh ini kayak orang bule asal Madura kalau nyuruh lewat, list pelis taie.
0: List pelis.
1: Ya, ini punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
0: Iya.
1: Sebenarnya dari 10 lagu itu, lo tuh genre musik lo itu lebih ke senja. Senja emang ada. Maksud gue apa ya? Warna itu senja. Apa lebih ke genre musik yang seharusnya atau gimana?
0: Genre musiknya tuh sinematik menurut lo.
1: Nah, lebih aneh lagi.
0: Lebih aneh ya.
1: Wih, kayak, serius itu emang ada? Untuk era sekarang ya.
0: Era kan? Sekarang ada. Era sekarang kayak kayak Sal Priadi yang ada titik-titik.
1: Itu kan? Itu sebutannya sinematik.
0: Kita bisa membayangkan
1: teatrikalnya ada.
0: Benar. Oh. Ya, teatrikal ya, benar. Mungkin teatrikal, sinematik kayak gitu-gitu.
1: Karena kalau di radio, dan semua penyiar radio bikin podcast, kayak Surya Gofar segala macam dia tuh ya, yang bekas basicnya di radio, itu kita nyebutnya theater of mind. Nah, jadi ada teater di kepala kita.
0: Iya, benar. Jadi kayak ketika sahabat suara dengerin album Habis Gelap Terbitlah Senang nih, kayak nanti
1: tergambar.
0: Benar, tergambar. Oh, rasanya ditinggalkan tuh seperti ini. Oh, rasanya menemukan kembali cinta tuh seperti ini. Jadi buat sahabat suara jangan lupa dengerin Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Muncul juga ada di situ nama Niken Larasati. Siapa dia?
0: Dia adalah istri saya.
1: Satu-satunya. Wow. Udah berapa tahun menikah?
0: Dari 2023 akhir. Cuman pacaran dari 2014.
1: Sadis. Apa perubahan terbesar? Ketika menikah baru ada kelihatan, loh kok ya kok gini?
0: Itu kalau aku sampai sekarang belum pernah menemukan apa yang tidak ditemukan saat pacaran. Jadi udah kita saling menunjukkan keburukan aja sih saat dulu sebelum menikah. Jadi kayak belum nemu lagi nih, belum ada sesuatu yang berubah dan bikin berantem gede gitu loh. Semoga enggak.
1: Pertanyaannya satu sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Pacaran ini ngapain aja tuh? Ya,
0: bikin puisi bareng.
1: Itu di akhirnya sekarang kolaborasi.
0: Iya, benar.
1: Gampang enggak? Apa malah rumit dengan orang satu rumah?
0: Nah, ini yang salah satu yang unik juga di album ini adalah istriku tuh enggak mau, sebenarnya kan bukan penyanyi ya, Mas.
1: Okay.
0: Jadi kayak istriku tuh ketika take vokal, aku harus pergi, enggak boleh ada di dalam studio. Jadi aku sama anakku berdua jalan-jalan gitulah. Istriku take vokal 3 jam waktu itu, jadi kayak asik. Dan setelah jadi tuh wow, suaranya bagus juga ternyata, feelingku nggak salah gitu.
1: Ternyata emang kalau ditinggal tuh lebih leluasa dia.
0: Bener
1: ya?
0: Dia nggak nyaman ternyata, kayak merasa dihakimi katanya kalau misalnya ada penyanyi asli gitu.
1: Waduh. Dia bawain lagu apa?
0: Tempat Yang Kau Mau, itu juga lagi viral tuh Mas di TikTok. Jadi mungkin sahabat suara pernah dengerin lagunya tuh, bawalah ku kesana ke tempat yang kau mau, kemanapun itu asalkan denganmu. Itu lagu yang memang aku ciptakan untuk TikTok banget lah. Jadi kalau di album ini fase senangnya tuh ini nih, lagu ini yang paling menurutku paling cheerful. Kita bersyukur lah, ayo kita mensyukuri apa yang ada di detik ini gitu Mas. Kayak kita gak perlu khawatir masa depan, gak usah takut masa lalu lagi, tapi kita mensyukuri apa yang ada di depan mata gitu sih. Yang di part senangnya di album ini tuh, terutama di lagu Tempat Yang Kau Mau, intinya kayak gitu.
1: Tadi lo bilang lo ciptainnya khusus buat TikTok banget. Ya. Emang tekniknya beda-beda ya kalau di era sekarang nyiptain lagu ya?
0: Nah, kalau Mas Dodo perhatiin, aku kemarin habis diskusi sama salah satu musisi senior, mentorku, namanya Pamungkas.
1: Asik, gak mungkin enggak ya.
0: Jadi aku sedang mencerna kenapa lagu Mas Pam yang berapa kali kita saling memaafkan bisa viral. Ternyata TikTok itu butuh lirik yang hook.
1: Ada rumusnya tuh.
0: Ada, menurutku ya Mas, walaupun ini belum paten, tapi aku melakukan formula ini dan 3 lagu yang aku formulasikan ini bisa
1: viral.
0: Benar, ya, dan viral di TikTok gitu. Kayak TikTok itu butuh transisi. Transisi itu musik aja tanpa lirik, tapi habis itu langsung ref.
1: Ah, paham.
0: Misalnya nih Mas, kalau di lagunya Pam yang terakhir, Mas Pam yang terakhir, berapa kali kita akan saling memaafkan. Hooknya di liriknya, cuman itu harus ada.
1: Karena ada bridging apa, itunya ya.
0: Karena mungkin Mas Dodo pernah gak kayak bikin TikTok tuh ada timernya dulu, dia
1: betul
0: mundur dulu.
1: Nyeting kamera lari.
0: Nah, dia jatuh, mundur. Benar. Nah, itu ternyata TikTok tuh butuh transisi itu.
1: Mungkin buat 3 detik untuk ke arah situ ya.
0: Iya, benar. Kayak butuh, kalau memang tanpa ada transisi, itu liriknya harus kuat banget. Misalnya kayak lagunya Fish yang Nina. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Nah, itu kan orang langsung, wah gila. Aku bisa, orang baca quote, biasanya kan kalau konten-konten TikTok itu ya, video random ada quote-nya.
1: Paham.
0: Dan liriknya itu langsung hook gitu. Nah, itu juga jadi formula yang menurutku bisa apa ya, jadi temuan baru sih Mas bagi. Karena aku lumayan meriset dunia TikTok ini hampir 2 tahun tuh Mas saat mengerjakan album ini.
1: Okay.
0: Cuman minusnya jadi kayak kehilangan karakter sempat.
1: Nah,
0: makanya sempat ada lagu Bentang Jarak Asmara, ada lagu Sisa Senja di Matamu yang beda banget sama 10 lagu di album ini. Makanya enggak masuk dia.
1: Total rata-rata setiap lagu di album ini 10 lagunya tuh lebih dari 3 menit gak?
0: Lagunya? Lebih dari
1: Sal Priadi ini 5 menit nih tadi nih.
0: Iya
1: yeah kan?
0: Kalau di album ini masih radio friendly semua sih. Jadi 3 sampai 3.30.
1: Makasih loh ya mempedulikan industri ini ya. Yang, yang kita mesti muterin banyak lagu nih.
0: Iya bener.
1: Kok dia 7 menit habis dong buat lagu yang lain.
0: Jadi masih radio friendly banget. Jadi 3 menit sampai 3.30 kayak gitu. Bahkan ada yang 2 menitan. Okay.
1: 2017 katanya lo udah mulai bermusik kan? Itu ada perubahan yang signifikan gak ketika sekarang lo harus bikin karya juga? Dari, gue mau nanya satu deh. Sekarang itu intro panjang masih relevan gak?
0: Nah, aku hampir gak ada intro di lagu ini kecuali lagu pertama.
1: Oh.
0: Bener tuh Mas. Mas Dodo ternyata juga bisa sama itu ya kayak. Karena aku belajar dari Mas Yofi Widianto kan ketika bikin lagu langsung sampai jumpa di titik langsung hook. Langsung hook, langsung hook. Lagunya Tiara Andini yang ditulis sama beliau juga hook langsung tanpa intro. Karena ternyata kita sedang terbiasa dunia yang cepat gitu Mas. 15 detik. Orang bahkan 3 detik kalau gak menarik ditinggal. Makanya gimana caranya mungkin sahabat suara yang lagi belajar menulis lagu atau musisi gitu ya. Gimana caranya 3 detik sampai 5 detik pertama ini bisa bikin orang mengunci. Entah dari transisinya, entah dari liriknya, atau tipe kontennya juga harus dipikirin. Jadi kayak bahkan sekarang tuh sebelum rilis single udah mikirin ini akan seperti apa ya kampanyenya di TikTok.
1: Waduh.
0: Ini akan dimakan di TikTok ya. Ternyata semua musisi juga memikirkan itu walaupun musisinya enggak nih.
1: Ya?
0: Tapi timnya ternyata mikirin.
1: Wow.
0: Wah, ini kemakan TikTok semua sih. Pasti sekarang kayak gitu karena industrinya sedang seperti itu gitu, Mas. Kalau mungkin kalau dulu kan mungkin Dewa rilis lagu, wah ini radio banget
1: ya. Iya.
0: Nah, sekarang mungkin agak geser ke TikTok. Oh, TikTok banget ini. Makanya bedanya ketika 2017 tuh masih era-eranya YouTube. Orang masih berlomba visualnya harus menarik.
1: Betul.
0: Harus gini-gini. Tapi sekarang nih TikTok ini benar-benar game baru bagiku Mas, kayak game changer gitu.
1: Betul.
0: Dia industri yang begitu cepat gitu ya. Ada plus ada minusnya sih Bang.
1: Itu dia kenapa kalau di TikTok itu berarti kita gak bisa nentuin mau ngambil part yang mana. Udah ditentuin 1 menit kalau gak 30 detik.
0: Cuman sekarang udah bisa nentuin.
1: Oh udah?
0: Udah bisa sekarang. Jadi mulai 2023 deh. Jadi apalagi di eranya Malik yang kita bikin
1: romantis, rokok makan gratis. Iya benar. Solo banget lo.
0: Jadi kita bikin romantis itu menurutku game changernya musisi juga. Jadi belum lagunya belum rilis.
1: Iya.
0: Cuman udah didengerin dulu di TikTok
1: bahkan
0: viral duluan sebelum rilis kayak gitu. Itu game changernya menurutku Malik sih, setauku ya Mas ya.
1: Visual udah enggak begitu dipikirin karena short video ya.
0: Benar.
1: Visual sendiri untuk karya-karyanya di album ini udah disiapin di numbers atau track mana?
0: Oke.
1: Judul apa?
0: Kalau visualnya sendiri, jujur ini belum ada video klip atau video lirik yang dirilis gitu Mas.
1: Karena masih ribet di TikTok ya, mikirin ya.
0: Masih yang konten-konten kecil gitu, masih apa? Bahkan ini yang aku prioritasin adalah berkunjung ke radio ini Mas. Oke, terima kasih buat Iswara.
1: Kok terima kasih? Karena abis ini kita bikin challenge.
0: Oh iya.
1: Siap ya?
0: Siap.
1: Challenge, siap. Ntar dulu nih, ini tadi udah kehapus harusnya. Mana nih? Oh ya, oke. Jadi sahabat suara, kita sudah, bukan kita sih, produser saya yaitu Iksan Buluk sudah menyiapkan ada 3 kata yang harus dirajut untuk menjadi sebuah lirik lagu dengan back sound blues.
0: Okay.
1: Tiga katanya itu adalah nongkrong,
0: nongkrong,
1: warga, Iswara.
0: Oke. Okay.
1: Kesannya nulis, padahal tadi itu briefing ya. Tapi saya nggak tahu hasilnya gimana.
0: Okay.
1: Ready ya?
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Aku baru nulis dikit-dikit aja, cuman nanti biar apa yang ada di kepala.
1: Siap. Wah, kita lihat nih ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih beban bahwa ini adalah cucunya Pak Edi Sud akan bereksplorasi.

0: intronya masih panjang nih.
1: Iya benar.
0: Aku JJ dengan lihat kebunku taman bunga. Nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang album, gimana cara untuk bisa dengerinnya dan ada event apa yang terdekat ya. Ntar ya. Ini enak nih ngomongnya panjang nih di atas ini nih. Okay. Seni radionya keluar. Dodo Arab dan juga Mana Osman masih di Indokustik Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lihat kebunku tercipta sempurna.

0: Lihat kebunku, taman bunga di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia dan masih barengan sama Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih bersama saya Man Osman.
0: Azik ya, yang pasti punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang. Ini adalah sesi terakhir kita untuk ngobrol. Jadi kalaupun sahabat suara ini ingin tahu dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, apa perbedaan terbesar lo, Man, di album ini dari sisi musikalitas maupun cara menulis lagu?
1: Oke, dari musikalitas dulu, ini album yang teatrikal banget dan pertama kali rekaman orkestra tuh di album ini.
0: Oh, jadi orkestra sih?
1: Beberapa lagu kita rekam orkestra asli.
0: Gak pake MIDI?
1: Ada yang beberapa pakai MIDI, tapi ada beberapa lagu juga yang pakai orkestra asli.
0: AI gak? Apa itu? Anak Indonesia?
1: Iya. Oh gitu. Anak Iswara.
0: Asik. Solo, ya gak? Tapi lo emang lebih suka dengan organik kayak gitu ya? Menciptakan dari nol, lo kumpulin semua selama
1: ini. Okay. Kayak menangkap apa. Bahkan, nah yang unik di album ini adalah liriknya hampir semua tercipta di depan mic. Jadi ketika mau rekaman baru nangkep. Oh, aku kemarin, jadi aku nulisnya itu mas, judulnya dulu. Judul baru bisa nemuin nadanya.
0: Keren.
1: Baru habis itu ngisi liriknya mau cerita apa ya. Agak aneh juga sih kan. Makanya tadi mungkin Mas Dodo bilang kok judul lagunya panjang-panjang ya. Nah ini karena nemunya judulnya dulu nih. Kayak nah ini hook nih, judul kayak ini nih. Kayaknya akan hook di era sekarang. Dan ternyata ketika di depan mic kadang masih bingung. Kenapa judul lagunya kayak gini? Apa yang mau diceritain? Dan itu baru akhirnya kayak keluar itu semuanya.
0: Oke. Menarik. Jadi memang karena rata-rata kalau nulis pun even nulis blog gue ya, tulis aja dulu judulnya, ntar ngikutin deh isinya deh.
1: Nah, bener kan?
0: Iya kan? Wah, keren.
1: Terakhir nulis blog kapan, Mas?
0: Masih.
1: Wow.
0: Masih, karena gue harus
1: bisa dibaca di
0: Substack, Dodo Harahap Substack.
1: Okay.
0: Domain belinya lagi gak dulu, gak menghasilkan, okay. Ngapain gue ngeluarin duit. Yang gratis dulu aja ya. Yeah. Tapi bisa dilihat di IG gue juga sih. Jadi itu selengkapnya link di bio. Asik. Media kali gue ya. Kalau pendengar atau sahabat suara mau dengerin full lagu-lagu dari album Habis Gelap Terbitlah Senang, enaknya dimulai dari mana dulu atau dari awal akhir atau lo kayak baca buku, awal akhir baru isinya?
1: Oke. Mungkin kalau sahabat suara mau dengerin, kalau bisa dari lagu pertama, urut sampai lagu terakhir ke-10, karena album ini disusun ceritanya berurutan.
0: Oh, iya?
1: Cuman kalau misalnya kepotong mau dengerin, gak sengaja denger dari rilis radar atau apa yang lagu ini dulu, itu bisa kayak ibaratnya kita nonton trailer film.
0: Kirain kalau kepotong azan.
1: Nah kalau kepotong azan harus dimatiin tuh.
0: Iya benar ya, prioritas dulu ya.
1: Iya benar.
0: Langit dulu baru darat gitu ya.
1: Yang penting gak kepotong iklan lagi dengerin.
0: Oh itu gak bayar tuh.
1: Oh ya. Iya.
0: Itu belum premium tuh ya. Ngomongin premium berarti bisa didengerin mana aja nih?
1: Buat sahabat suara yang mau dengerin album terbaru saya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Man Osman. Saya baru aja merilis album kedua, judulnya Habis Gelap Terbitlah Senang. Dan album Habis Gelap Terbitlah Senang ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform.
0: Sedap.
1: Seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music. Bisa kalian gunakan juga untuk konten di TikTok juga, dan bisa untuk share di story di Instagram.
0: Masih sangat amat hangat sekali untuk bermain hati di setiap konten dengan ditempelin lagu-lagunya.
1: Iya,
0: yeah,
1: benar banget. Karena lagu-lagunya Theater of Mind tadi.
0: Asik, Theater of Mind.
1: Kalau Mas Dodo gitu tadi.
0: Theater of Mind. Kita dengerin Theater of Mind. Jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa. Oke, dari Man Osman. Dan ini adalah pertemuan kita di On Air terakhir. Tapi di sini kita masih bisa ngobrol ya. So, thank you Man Osman.
1: Iya, yep. Terima kasih Mas Dodo.
0: Satu aja.
1: Iya.
0: Terdekat lo punya event, gigs, atau apa yang bisa disamperin nama sahabat suara?
1: Terdekat akan manggung di kota Jogja. Mungkin sahabat suara yang lagi di sekitaran Jogja bisa nonton di acara Land of Leisures di Plaza Amrukmo, Yogyakarta.
0: Wih, rame tuh.
1: Rame.
0: Alias kok rame, maksudnya tenannya agak sepi ya, habis pandemi.
1: Cuman Amrukmo Plaza mall yang masih paling rame loh di Jogja.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh segitu rame ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Iya.
0: Good.
1: Dan insya Allah dalam tahun ini masih akan bikin. Kemarin aku 30 April habis bikin konser dan konser tunggal. Besok akhir tahun ini akan bikin di Jakarta.
0: Gimana tuh? Rencana belum?
1: Belum lock ini ya, apa lokasinya, venue-nya belum. Cuman akan membawa tim orkestra juga.
0: Ah serius?
1: Serius.
0: Waduh, pengen, wow, tahun ini?
1: Tahun ini. Kulonuan ke Jakartanya, pengennya langsung bawa yang apa yang kemarin disajikan di kota Solo.
0: Aduh, kita lihat apakah istrinya menggunakan payes Solo basahan. Enggak ya, repot, repot. Mas Mamuk Jogja dia undang repot. Repot, jangan ya.
1: Mas Mamuk Jogja.
0: Man, thank you ya.
1: Iya, yeah, thank you.
0: Sukses ya.
1: Mas Dodo, thank you.
0: Oke, okay, sahabat suara, dan ini adalah terakhir to closing, yaitu jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa dari Man Osman. Kita ketemu lagi besok.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat siang, sahabat suara. Rabu ketemu Dian jarang banget ya. Tuh makanya Dian tuh nongol di saat yang kamu tidak sangka-sangka ya. Seperti rezeki gitu. Ya tapi Dian gak ngeklaim diri Dian rezeki buat seluruh sahabat suara ya. Enggak lah. Mungkin aku kehadiranku adalah rezeki bagi beberapa orang aja. Dengan PD-nya ngomong kayak gitu. Tapi sadar gak sih sahabat suara kalau misalkan kita tuh terkadang menganggap rezeki itu hal-hal yang besar. Padahal simple aja rezeki. Rezeki itu hal-hal kecil, kayak misalkan kamu hari ini bawa tumbler tapi lupa ada isinya. Tapi di tempat kamu kerja atau di kafe lagi kamu nongkrong itu menyediakan air isi ulang gitu dan gratis free. Yaudah itu salah satu rezeki loh, sesimpel itu aja ya. Jadi jangan pernah menganggap rezeki itu terlalu besar kuantitinya, tapi lebih ke kayak yaudah kamu ini aja apa bersyukur dengan hal-hal kecil gitu. Hari ini juga termasuk rezeki yang Dian syukurin karena jarang banget Dian Rabu nongol nemenin sahabat suara, tapi hari ini spesial banget. Adalah rezeki untuk Dian. Hari ini Dian ketemu orang yang luar biasa. Nantinya mungkin sahabat suara juga boleh banget untuk didengerin sampai jam 4 sore. Karena menurut Dian orang ini merupakan rezeki juga bagi Dian. Rezekinya itu apalagi Dian bisa ngobrol langsung sama orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan memang kayak relate gitu loh. Jadi banyak hal yang ingin ditanyakan. Ya mungkin ini mewakili sahabat suara juga yang nantinya mendengerin ya apa yang Dian tanyakan ke narasumbernya nanti. Itu adalah suatu hal yang memang diwakili oleh Dian. Banyak sekali gitu. Ya mumpung nanti belum nih talk show-nya ada di jam 3, mungkin untuk yang udah dengerin lagi, udah ngelihat story Iswara PLG ya, Suara Palembang, udah tahu lah kira-kira bakal kedatangan siapa dan membahas tentang apa gitu ya, kira-kira lah ya. Nah kalau mau ada yang ditanyain sama Dian boleh banget DM Dian aja lah, nggak usah pusing-pusing. Ini pasti yang dengerin juga pasti ada yang tahu Instagram Dian juga kan. Pede banget. Ya coba aja DM Dian ya di Dian Toeng. Boleh banget nih DM langsung Dian, nanti tolong dong tanyain ini gimana, ini gimana. Dian sangat seneng loh menjadi perantara untuk sahabat suara dengan apa ya, kayak kekhawatiran, kegelisahan atau suatu hal yang jadi suatu pertanyaan yang kayaknya kalau kita harus nanya ini kalau Google doang kayaknya gak lengkap deh. Nah gitu kira-kira ya. Sabar dulu tapi sahabat suara, nanti jam 3 didengerin aja ya. Standby aja sama Dian di nongkrong bareng ya pokoknya sampai jam 4 sore.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: memang suara warga Indonesia. Sobat suara masih temenin Dian tentunya di nongkrong bareng ya. Kalau kemarin sempat dengerin Dian ya, Dian ngebahas soal yang lagi hangat-hangatnya di sosial media, yaitu tentang lomba cerdas cermat yang memang menimbulkan banyak sekali pro dan kontra ya. Lebih ke banyak kontra sih sebenarnya ya. Jadi memang kalau kemarin yang Dian sempat infoin ya, memang untuk beberapa aspeknya gitu, dari mulai MC-nya kena serang gitu, terus juga Dian juga sempat ngejelasin dari posisi POV kalau sebagai MC itu seperti apa gitu loh. Terus juga Dian juga terakhir kemarin sempat bilang, sempat nginfoin kalau dari MPR RI-nya sendiri itu sudah mengevaluasi dan mengklarifikasi sekaligus mengkonfirmasi kalau misalkan dari dewan juri dan juga MC-nya udah benar-benar kena teguran gitu loh ya. Dan juga dari MPR RI-nya sudah meminta maaf gitu, mengeluarkan surat resmi secara langsung dari akun Instagram-nya gitu. Tapi kalau update-annya ternyata, aduh, Ade Ocha ini si kenal sama si Josepha ya. Josepha Alexandra yang merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Pontianak itu yang memang menjadi perhatian karena dia berani untuk protes, dan juga dia juga adalah orang yang menurutku salah satu orang yang patut kita apresiasi juga, karena seumuran dia tidak setiap orang bisa mempunyai sikap atau keberanian ya, dengan lantangnya menyebutkan kalau misalkan dari alurnya itu aja salah gitu loh. Maksudnya ya kemarin lah yang kita bilang indera pendengaran agak kurang ya jurinya ya. Tapi lepas dari itu nih sahabat suara ya, ternyata Josepha sendiri atau Ocha ini nama kecilnya ya, nickname nama kecil lah gitu. Jadi dia katanya dapat tawaran beasiswa ke China, sekaligus dia juga sudah dapat tawaran untuk ikatan gitu ya, ikatan kerja gitu loh. Jadi sudah dijanjikan masa depannya untuk diberikan ke Josepha kalau misalkan nantinya dia bisa untuk mendapatkan beasiswa ke China, dan sekaligus kerjanya nanti after dari dia sudah pendidikan dia bisa langsung kerja gitu loh. Waduh, dia dapat beasiswa langsungnya, itu hikmah dari seorang pemberani gitu loh sahabat suara ya. Tapi balik lagi nih, Dian ngomongin soal perihal anak kecil. Ya kalau kita bilang ini masih anak kecil ya, maksudnya masih di bawah umur lah. Dia masih sekolah, kelas 2 SMA, yang dimana sikapnya ini kayak mentampar kita semua yang tua-tua yang mageran buat protes, padahal kita tahu itu salah gitu loh. Nah, tidak hanya itu, selain Josepha pun, kalau misalkan kamu lihat di sosial media juga nih sahabat suara, ada remaja wanita juga yang memang dia ini berani juga untuk protes, bahkan dia melawan banyak orang. Ini bukan lomba cerdas cermat juga, tapi cewek ini, remaja ini, seorang perempuan, dia lagi jalan, benar-benar dia jalan di trotoar ya, yang dimana dia berani menghalang beberapa pengendara motor yang mencoba untuk melewati trotoar khusus pejalan kaki itu. Nah, udah rahasia umum ya kali ya. Kalau kita lihat, kalau misalkan lalu lintas lagi macet ya, yang bawa kendaraan roda 2 pasti adalah bandel-bandelnya untuk naik trotoar di samping untuk demi bisa jalan lebih cepat atau mendahului kendaraan lain yang menghalangi jalan mereka gitu loh. Tapi aksi adek ini setua banget. Jadi aksi remaja ini memang banyak sekali menuai pujian dan support juga dari netizen ya, setelah dia mengupload video dia dengan lantangnya dia sambil bernyanyi, terus sempat diklakson juga sama pengendara karena ya mereka mungkin merasa adek ini menghalangi jalan mereka gitu loh. Padahal itu hak dia, dia berjalan sesuai aturan karena dia jalan di trotoar yang memang diperuntukkan untuk para pejalan kaki gitu loh. Jadi sempat diklakson dan dia langsung ngomong, kenapa gitu kan, kenapa orang ini buat pejalan kaki bukan buat motor. Berani banget sih. Coba sekarang kamu lihat nih diri kamu sendiri nih sahabat suara ya, berani gak kira-kira buat negur sesimpel itu aja? Kalau kita, aduh, kalau di Palembang darah tinggi, apalagi cuaca panas kayak gini ya, di klakson aja kita, bukan ngelaksonin kita aja, kita kesinggung gitu loh. Tapi aksi yang benar itu sebenarnya patut dia acungi jempol. Yang terkadang di jalan ini udah salah, nyolot lagi gitu kan. Itu yang suka aneh. Makanya coba deh perbaiki moralnya dulu deh sebelum memperbaiki moral orang lain.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sini coba ngumpul dulu buat kamu yang mungkin ya udah bilang pasang wifi di rumah tuh mahal banget, ribet banget gitu kan. Sini Dian kasih tahu ya, kalau sekarang kamu tuh udah bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya itu murah banget. Jadi sebulan itu kecepatannya tuh sampai dengan 100 Mbps, bayarnya cuma Rp365.000 aja. Dengan kualitas juga ya, gak main-main nih, jaringan internetnya udah pasti terpercaya. Karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Makanya pasangin di home sekarang juga. Kalau butuh informasi berlangganan, boleh ke tisel.id/daftar IndiHome atau langsung ke GraPARI terdekat aja dari rumah kamu ya. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan nanti nge-lag. Untuk keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya boleh deh kamu cek dulu Instagramnya di @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Palem memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Seperti yang Dian bilang tadi ya di awal, rezeki itu banyak bentuknya, termasuk kita ketemu orang-orang yang mungkin bisa memberikan kita juga rezeki nih. Kayak Dian bilang kan, hari ini Dian mau ketemu seseorang yang dimana mungkin ini rezeki bagi Dian, yang kalau misalkan Dian ketemu aslinya nih di luar dari siaran, mungkin aduh ada ini dulu nih, harus booking dulu nih mungkin ya, untuk reservasi dulu untuk perawatan. Aduh, ketahuan lagi soal perawatan. Ya gak apa-apa kali ya, kalau buat orang yang udah ngeliat postingan atau story dari Suara PLG pasti udah tahu banget nih Dian hari ini bakal ngobrol sama siapa. Kayaknya langsung aja kita kenalan dulu deh ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dian dan sahabat Iswara.
0: Tuh, aduh suaranya enak nih, ngademin. Jadi sahabat suara ya, hari ini Dian lagi kedatangan ya. Ini dari Athena Palembang, tapi kayaknya langsung aja untuk memperkenalkan diri, Dian persilakan, ada siapa di sini?
1: Halo, ada saya Dokter Rika dari sebagai head doctor dari Klinik Kecantikan Athena Palembang.
0: Oke, head doctor. Iya. Ya. Aduh, ini kepala dokternya berarti banyak taunya nih. Ayo sahabat suara yang mau nanya ya buruan. Mau nitip pertanyaan boleh nih. Oke, satu lagi siapa nih Kakak?
2: Halo, Mbak, kenalin nama saya Dita. Dari manajer operasionalnya Athena Sudirman.
0: Oke, ada manajernya juga dari Athena, Klinik Athena Palembang ya. Jadi sahabat suara ya, kalau kita ngomongin soal Klinik Athena Palembang sudah tidak asing lah ya. Salah satu klinik gede juga yang dimana memang ini udah banyak banget kalau kita bilang treatment, orang-orang yang treatment di sana udah banyak banget hasilnya tuh oke-oke sekali. Dan juga memang waduh, ngomongnya Athena udah di tengah kota, udah kelihatan gede gitu kan, udah namanya udah besar lah, brand yang udah besar lah, ibaratkan kayak gitu nih. Jadi untuk sahabat suara hari ini kita ada Dokter Rika ya, yang memang head doctor juga. Kalau boleh tahu nih ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pengen tahu mungkin dari Dokter Rika dulu deh, aktivitasnya di luar sebagai dokter apa nih, boleh tahu nggak kita?
1: Aktivitas di luar sebagai dokter ya, sebagai ibu rumah tangga yang baik, ngurus suami juga, terus juga paling kegiatan sehari-hari ya, bangun pagi ngurusan suami, olahraga, masakin gitu. Kayak gitu-gitu paling sih. Kebanyakan memang aktivitas seharian tuh kebanyakan di klinik sebagai dokter.
0: Siapa tahu kan ada bisnis juga kan?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Belum ya, belum mungkin. Soon.
0: Oke, kalau Mbak Dita?
2: Kalau aku sama sih, kalau di luar.
0: Sama.
2: Maksudnya ibu rumah tangga juga.
0: Gitu.
2: Di luar klinik ya, ngurusin anak, ngurusin suami.
0: Ini dua orang ini sama suara. Ibu rumah tangga yang strong-strong ya, tetap bekerja gitu, tetap bekerja tapi juga tidak melepas tanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri juga gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi masih sempat olahraga gitu ya, boleh.
1: Harus disempetin.
0: Iya. Olahraga enggak, Mbak?
2: Enggak.
0: Katanya tadi sama.
2: Keren. Kecuali banget. Olahraganya yang beda.
0: Oh, mungkin beda ya. Iya. Kayak sesuai waktunya aja, iya, mana yang sempat gitu kan. Oke. Berarti nih sahabat suara, kalau kita lihat dari aktivitasnya masing-masing, pasti walaupun kita kerja ya, kerja juga pasti sadar juga akan kesehatan, apalagi kesehatan untuk kulit juga, iya, gitu betul. Kan. Nah, kalau boleh tahu ya, kan banyak nih dari treatment-treatment yang ada di klinik kecantikan kayak gitu. Tapi sebenarnya mau tahu dulu deh, yang paling banyak nih kalau misalkan orang datang itu permintaannya apa, treatment apa nih dok?
1: Paling banyak kalau untuk treatment itu ada infus whitening, kemudian kalau untuk permasalahan kulit paling banyak tuh dua, biasanya flek sama jerawat paling banyak kalau untuk ke klinik. Iya.
0: Jerawat sama flek itu ngganggu penampilan banget ya. Tapi sebenarnya kan yang Dian tahu ya, kalau Dian kan memang Dian tadi sempat juga nih sahabat suara cerita sama dokter juga ya. Ih enak banget konsultasi gratis gitu. Sempat juga cerita kalau misalkan Dian itu kalau untuk maintenance kulit sendiri itu ya yang sesimpel Dian, yang sesempet Dian aja. Tapi kalau ke klinik juga ya paling Dian facial gitu, karena suka nganggu banyak sekali apa namanya di sini?
1: Komedo.
0: Komedo, iya komedo. Apalagi kalau warnanya udah hitam-hitam ya, itu nganggu banget kan. Apalagi itu kan setahun produksi ini ya.
1: Produksi minyak yang berlebih di, ditambah lagi kotoran kan di atas kulit, terus juga sisa make up biasanya kan.
0: Nah iya benar banget ya. Nah dia mau tanya deh, tadi kan ada dua persoalan yang memang sering banget orang konsul lah. Kadang ada yang jerawat, masalah aknenya, terus juga flek hitamnya gitu. Kalau menurut dokter sendiri ya, dari dua itu sebenarnya apa sih penyebab yang paling kurang disadari? Kalau kayak tadi kan seperti yang dokter bilang, ya kalau males bersihin muka, abis make up, abis aktivitas di luar itu kan otomatis kan kulit juga ada responnya gitu kan. Yang terkadang orang gak sadar nih, sebenarnya gara-gara itu loh gitu.
1: Kalau untuk jerawat tadi sempat Dian udah jelasin ya, sebenarnya karena faktor kurang sering cuci muka, kemudian juga kadang gak sadar tuh pegang-pegang wajah. Itu kan kadang tangan kita lagi kotor, itu yang kadang gak disadari, itu hal simple sebenarnya. Di luar itu sebenarnya banyak faktornya kalau untuk jerawat. Kalau untuk flek, yang paling sering kebanyakan pasien itu adalah jarang pakai sunscreen. Kalaupun pakai sunscreen, jarang diulang, itu kebanyakan. Terus yang kedua, pasien-pasien yang datang ke klinik itu yang pakai krim abal-abal. Kadang pengen wajahnya cepat putih, pakai krim yang dijual bebas tanpa tahu itu apa isinya, karena teman-teman pakai itu dan hasilnya instan. Jadi ya udah dipakai aja, diikutin aja, padahal sebenarnya itu adalah zat-zat yang berbahaya di dalamnya. Pas dilepas ya muncullah flek itu.
0: FOMO ya.
1: Iya.
0: Kadang yang viral di sosial media tuh kak, ih cepet banget muka kamu kok jadi kayak gini, nggak taunya ada bahan kimia yang berbahaya.
1: Iya.
0: Harus dihindarin sebenarnya.
1: Iya, harus, wajib itu dihindari. Bahkan kalau sudah dipakai harus di stop.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iya sih. Jangan yang kayak ah mungkin proses kali ya. Orang kan kadang mikirnya kayak gitu kan. Tapi ini sebenarnya dok, kalau orang yang sering apa? Bukan sering ya, sorry. Kalau orang yang sudah ada flek hitam di wajah itu sebenarnya ada dari usia berapa kayak gitu? Atau memang gara-gara yang tadi salah satunya kurang aware aja terhadap ini apa perawatan dari dia.
1: Kalau dulu mungkin flek tuh yang usia-usia udah tua ya, biasanya di atas 30 tahun. Tapi sekarang sebenarnya 20 tahun udah banyak juga yang punya flek. Apalagi kegiatan sekarang tuh banyak yang sudah aware sama olahraga ya. Sekarang pedal, terus lari. Nah sebenarnya usia sekarang gak menentukan dia bakal muncul flek atau enggak. Jadi tergantung kebiasaan juga. Biasanya kalau usia muda karena faktor tadi jarang pakai sunscreen. Kalau usia tua biasanya dulunya masih muda pakai krim abal-abal. Nah pas tua dia baru muncul flek. Nah itu kebanyakan. Sama satu lagi hormonal, biasanya dia pas hamil baru muncul flek, atau pas KB nggak cocok dia juga responnya muncul flek, itu juga ada seperti itu.
0: Berarti sebenarnya kalau misalkan bekas jerawat itu juga bisa jadi flek hitam kan jatuhnya ya?
1: Iya betul.
0: Kalau misalkan nggak ini ya?
1: Kita sebenarnya hampir sama. Jenis flek kan macam-macam ya, maksudnya ada yang memang karena hormonal, karena sinar matahari, satu lagi memang karena bekas jerawat. Disebut bahasa awamnya memang flek, tapi itu namanya kalau kita di istilah medisnya tuh PIH atau hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi kehitaman habis inflamasi gitu atau peradangan. Jadi beda memang dengan flek, tapi ya bahasa awamnya hampir samalah kayak flek, cuman penanganannya dan kesembuhannya juga beda karena yang PIH itu lebih cepat sebenarnya, lebih cepat hilangnya dibanding flek karena flek tuh lama banget sebenarnya hilangnya.
0: Flek tuh yang suka kita dibawa-bawa di pipi gitu ya, di pipi atas gitu kan.
1: Di pipi titik-titik biasanya.
0: Bener sih karena kayak kata dokter ya, kalau dulu kan orang ngerasa ini kayaknya tergantung usia ya, semakin tua kita semakin kelihatan fleknya. Karena Dian juga taunya gitu, awalnya kayak, oh belum juga, flek kan biasanya nongol nanti lah paling udah tua gitu, bukan sekarang-sekarang. Ternyata memang perlu kesadaran diri juga ya dari sekarang ya.
1: Iya, betul.
0: Karena mengganggu penampilan juga sih salah satunya.
1: Betul.
0: Tapi flek ini sebenarnya bisa hilang gak sih dok?
1: sebenarnya flek tuh bisa hilang.
0: Bisa hilang. Mm-mm.
1: Kan? Yang penting adalah kalau misalnya kita udah tahu nih ada flek muncul satu atau dua di pipi, itu baiknya langsung ditangani gitu ya. Mm-hmm. Ditangani itu dalam arti pertama pakai skincare khusus untuk flek, kemudian juga rajin pakai sunscreen dan treatment. Dan kalau fleknya udah lama, nah itu jadi PR karena biasanya kalau flek udah lebih dari 3 bulan, dia biasanya bertahannya lebih lama. Jadi pas kita treatment itu hasilnya juga akan jauh lebih lama untuk hilangnya. Tapi kalau flek yang baru di bawah 3 bulan kita treatment itu cepat hilangnya. Biasanya 1-2 kali treatment udah hilang gitu. Tapi kalau yang lebih tadi itu biasanya lebih dari 5 kali kita butuh waktunya.
0: Okay. Berarti termasuk gini dok, kalau misalnya kita udah ada flek nih, terpapar sinar matahari berarti makin memperparah flek kita. Jadi mempertebal
1: iya,
0: flek
1: betul.
0: Yang di wajah juga berarti
1: iya,
0: kan?
1: Iya betul.
0: Oke. Nah tadi menyinggung soal sunscreen itu harus di reapply terus ya?
1: Iya. Kalau misalnya nih kita kerja kan ada yang outdoor ada yang indoor.
0: Yeah.
1: Nah indoor juga lihat-lihat nih, kadang kan indoor yang kacanya terbuka gitu tetap ada sinar matahari masuk, itu tetap wajib pengulangan sama kayak yang outdoor, artinya per 3-4 jam sekali. Kalau yang indoor misalnya nggak kena sinar matahari sama sekali, terus juga nggak kena paparan laptop atau paparan komputer, sebenarnya nggak pakai sunscreen nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, kadang kan kita nggak tahu kegiatannya apa, misalnya ibu rumah tangga ternyata jemur, nyuci, kayak gitu kan itu tetap terpapar, jadi wajib pakai sunscreen.
0: Tuh, berarti di reply ya sahabat suara ya, kadang Dian punya orang-orang sekitar juga yang kayak males lah, kasarnya males untuk reapply karena udah ada make up gitu. Sebenarnya sunscreen juga kan sebenarnya banyak ya, ada yang udah pakai spray gitu kan, udah semprot kayak gitu. Tapi memang ini ya seberpengaruh itu, dan juga efek jangka panjangnya tuh selain flek apa ya, dok?
1: Kalau yang benar-benar parah biasanya tingkat itu bisa sampai kanker kulit kalau misalnya, apalagi kan sekarang itu lapisan ozon kita kan udah tipis. Banyak tipis ya, jadi yang harusnya nggak tembus sinar UV-nya, kan UV itu ada UVA, ada UVB gitu. Nah ada beberapa kalau misalnya dia kena UVB itu bisa sampai ke kanker kulit. Itu tadi makanya ya kita harus jaga sampai sekarang gitu. Tapi memang kalau untuk kita yang orang Indonesia, karena tipe kulit kita itu tipe kulit yang warnanya sawo matang, jadi memang memfilter UVB-nya itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang luar. Jadi resiko kanker kulit kita sebenarnya itu jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang bule. Orang-orang bule memang putih gitu ya, tapi resiko kanker kulitnya juga jauh lebih tinggi sebetulnya. Gitu.
0: Orang bule pede banget kadang kan. Papar aku sih.
1: Iya. Berjemur
2: malah ditantan.
0: Malah dia berjemur ya, tapi kalau kita kayak aduh panas.
1: Iya, benar. Ya,
0: tapi emang bukan suatu enggak ada alasan, tapi ada suatu alasan yang memang kenapa kita menghindari sinar matahari langsung juga ya, karena demi menjaga juga kulit kita gitu ya. Oke, sahabat suara, nanti kita bakal lebih lanjut. Mungkin sekarang baru pembuka aja, karena dari tadi kayaknya begetar-begetar ini. Mau banyak yang nanya ya kayaknya ke Dian ya. Ini teman Dian pada nitip pertanyaan sebenarnya dok ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita bakal ngebahas tentang solusinya seperti apa nih, treatment seperti apa nih, apalagi kalau misalkan di klinik Athena yang cocok apa nih untuk flek hitam gitu kan. Nanti kita tanya sama Mbak Dita juga ya. Makanya tetap stay aja di Nongkrong Bareng.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Masih bareng Diana Dira dan juga Dr. Rika Lestari dan Mbak Dita ya, dari Klinik Athena Palembang. Yang dimana tadi kita ngebahas, spesial banget hari ini ngebahas soal flek hitam. Mungkin sahabat suara ada juga yang mengalami permasalahan yang sama dan bingung juga nih, gara-gara apa terkadang tiba-tiba nongol. Seperti yang udah sempat Dian bilang juga ya, kalau sekedar Google aja tuh kayaknya gak cukup deh kita untuk tahu tentang penyebab flek hitam itu nongol di muka kita gitu ya. Ini jadi pas banget kalau hari ini dengerin Dian karena ada Dokter Rikanya langsung ngebahas ini. Tadi kita udah beberapa penyebab udah kita kasih tahu juga ya, salah satunya memang sangat berpengaruh tuh terpapar langsung dari sinar matahari juga ya. Dan juga nih sahabat suara, kalau ngomongin soal perawatan nih ya, jadi pasti banyak banget mikir kayak, waduh, jadi harus apa nih, treatment seperti apa yang kira-kira bisa mengurangi flek itu dan juga mungkin di Athenanya. kalau mau perawatan boleh banget malah ya Mbak Dita ya.
1: Bener.
0: Tapi kita ke dokter dulu ya. Dokter Rika, kalau ya, untuk memudarkan flek hitam sendiri skincare-nya seperti apa? Itu bisa tidak dari
2: bisa.
0: Skincare aja?
2: Sebenarnya kalau flek itu pakai skincare aja sebenarnya bisa, tapi bakal lama hilangnya dan pelan-pelan, dan tergantung dari derajat fleknya juga. Misalnya kalau fleknya baru ya bisa lebih cepat sebetulnya. Tapi kalau fleknya udah lama bertahun-tahun, nah itu agak lama. Kalau skincare-nya yang paling penting ada beberapa kandungan khusus untuk flek. Biasanya kandungannya niacinamide, asam tranexamat, terus juga ada kandungan arbutin, vitamin C yang memang khusus untuk mencerahkan. Kayak gitu, itu bisa untuk memudarkan flek. Nah, selain skincare, kita bantu sebenarnya dengan treatment. Karena skincare aja tadi gak cukup. Biasanya treatmentnya kalau di Athena, kita sarankan yang pertama itu facial peeling. Jadi facial peeling itu tujuannya adalah untuk membersihkan, terus mengangkat sel kulit mati, terus juga kan pasti memudarkan lapisan flek atau pigmentasi di bagian atas kulit. Tapi sebetulnya flek itu juga gak hanya di lapisan kulit atas, tapi ada juga di lapisan kulit dalam lah, kalau kita bahasa awamnya ya. Jadi di lapisan kulit dalam itu sebenarnya sumbernya keluar namanya pigmen melanin. Nah itu kita harus bantu kurangi produksinya, atau kita pecah pigmen melaninnya. Treatmentnya itu dengan pertama laser pico. Jadi itu laser pico juga ngebantu untuk mudarin flek, mecah pigmentasi. Tapi itu kita lihat juga gak semua pasien flek itu kita langsung laser pico. Gak bisa, karena beberapa pasien juga ada yang datang dengan kulit sensitif. Nah biasanya kulit sensitifnya juga kita gak bisa laser, karena bisa jadi kulitnya makin sensitif, malah fleknya makin tebal. Makanya kenapa ada pasien yang ngomong, kenapa habis laser itu malah fleknya makin tebal, karena dilakukan laser tidak sesuai dengan kondisi kulitnya. Itu. Terus jadi kita apain? Dilakukan yang namanya skin booster. Jadi skin booster itu kalau di Athena tuh banyak, ada namanya salmon DNA. Ada salmon DNA, udah sering dengar ya mungkin Nian ya. Jadi salmon DNA itu memang tujuannya adalah untuk meregenerasi kulit. Jadi biar nanti pergantian kulit lebih cepat, otomatis yang tadinya flek jadi jauh lebih memudar, tergantikan oleh sel kulit baru. Dan biasanya selain salmon DNA itu kan kalau kulit flek kan dia sensitif kulitnya, kita perbaiki juga barrier kulitnya. Perbaiki barrier kulitnya atau pertahanan kulitnya itu dengan treatment yang lain. Bisa triple hydration. Triple hydration itu treatment yang kadar hyaluronic acid atau kadar pengikat air di kulitnya lebih tinggi. Jadi nanti kulitnya lebih lembab, terus juga lebih cerah, dan juga sensitivitas kulitnya itu akan jauh lebih memudar. Ada lagi namanya premium exosome. Beda lagi, kalau tadi kan pengikat air ya. Kalau ini tuh kayak turunan stem cell. Stem cell itu untuk regenerasi kulit juga. Itu jauh lebih cepat dibandingkan salmon DNA. Jadi premium exosome itu sama nebelin barrier kulit juga, ngurangin kulit sensitif. Apalagi kalau misalnya kulitnya kemerahan, nah itu premium exosome tuh bagus tuh. Dilakukan tindakan premium. Jadi nanti hasilnya akan jauh lebih maksimal. Setelah itu baru kita fokus ke fleknya. Jadi urutannya nih apa tadi, kalau kita runtut ya dari awal ya. Pertama paling ringan adalah skincare dulu nih. Kedua skincare plus facial peeling. Nomor tiganya itu berarti kita facial skincare, mm-hmm. facial peeling dibantu sama suntik yeah. tadi, suntik mm-hmm. salmon DNA. DNA. Kalau mau yang lebih terbaiknya lagi, paling bagus mm-hmm. Kombinasi tadi skincare, mm-hmm. facial peeling, suntik salmon DNA, sama kita perbaiki barrier kulitnya. Mm-hmm. Perbaikinya dengan premium exosome atau exosome tadi
0: dari permukaan
2: ya? Dalam benar. Jadi semua lapisan kulitnya kita perbaiki, itu hasilnya akan jauh lebih cepat. Kira-kira banyak yang tanya juga, berapa lama sih dok kalau misalnya saya udah ngelakuin semuanya? Balik lagi, kalau memang flagnya itu dia baru kurang dari 3 bulan, biasanya treatment 2-3 kebanyakan yang kalau pengalaman 2-3 kali treatment itu udah hilang.
0: Okay.
2: Tapi kalau flagnya tuh udah lama, udah lebih dari 3 bulan, biasanya itu harus minimal 5-6 kali treatment. Bisa sampai 6 bulan lebih biasanya pasiennya.
0: Berarti tidak sembarang tindakan juga ya. Jadi mengenali jenis kulit juga kan tadi.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Jadi kalau misalkan orang yang punya kulit sensitif juga tindakannya beda lagi gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Iya ya, kadang kan orang ya enggak tahu ya kalau orang-orang yang suka sotoy masalah klinik ya, kadang eh enggak apa-apa kok ini sama aja. Kadang dari mulut ke mulut kan. Padahal jenis kulit kita tuh kadang beda ya, Mbak Dita kan, karena orang kan mau treatment ini nih gitu kan, datang ke klinik kan. Soalnya teman aku juga di dia oke gitu kan. Padahal kulitnya beda kayak gitu.
2: Betul.
0: Berarti dari tindakan juga beda ya.
2: Iya, makanya wajib konsultasi dulu sebetulnya sebelum treatment.
0: Tapi nah, Dian mau tahu nih, kan kalau untuk masalah skincare sendiri kan banyak kandungan apa aja gitu kan. Sebenarnya dari vitamin C itu juga bisa nggak sih untuk memudarkan flek-nya itu?
2: Vitamin C itu kan bisa sebetulnya, kan itu brightening agent.
0: Iya.
2: Tapi balik lagi, vitamin C-nya dalam bentuk apa gitu. Ada yang vitamin C minum, ada yang krim juga. Cuman ya bakal lama kalau hanya ngandelin vitamin C aja. Memang harus dibantu dengan zat aktif yang lain juga begitu. Tapi kalau dibilang membantu nggak? Ya membantu sebetulnya. Iya.
0: Oke. Tapi termasuk untuk niacinamide sama retinol juga. Retinol juga.
2: Iya, retinol bisa juga ya? Bisa.
0: Nah, ya itu aku
1: pakai retinol.
2: Pakai retinol.
0: Aku lagi adalah orang yang lagi rutin menggunakan itu ya, karena ya kita tahu lah ya dok ya, untuk perawatan kita apalagi usia udah makin bertambah juga kan, perawatan juga makin intens kan, dengan segala ingredients yang diperlukan gitu sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing. Berarti retinol sama niacinamide juga termasuk berpengaruh juga?
2: Termasuk berpengaruh, cuman bedanya kalau yang tadi saya sebutkan itu brightening agent. Kalau retinol itu untuk regenerasi.
0: Iya, regenerasi.
2: Regenerasi kulit, jadi biar nanti ngebantu juga memudarkan flek begitu.
0: Oke. Tadi ada temen Dian, cowok nanya, katanya begadang kan aku jarang keluar malam nih kata ya kan, cowok jarang keluar malam, sorry, jarang keluar siang, dia baru hidupnya malam ya, ini emang versi ini ya, kelelawar memang dok, maafin ya. Jadi dia bilang kalau misalkan sering begadang itu sebenarnya termasuk memacu flek hitam juga nggak sih?
2: Iya, sebenarnya stres, lebih ke stresnya bukan stress, begadangnya
0: stres kau bro.
2: Iya, tingkat stres masing-masing orang kan pasti ada. Cuman ada yang tinggi. Biasanya kalau begadang kan tingkat stres juga tinggi. Itu juga sebenarnya faktor resiko untuk memperparah namanya flek. Walaupun sebenarnya ya kecil ya kemungkinan untuk timbul flek langsung dari stres gitu. Itu hanya faktor resiko yang mendukung memperparah yang namanya flek itu aja. Tetap yang paling utama adalah kalau flek tadi dari sinar matahari,
0: dari
2: ya, hormonal, terus juga dari usia.
0: Oh berarti itu ini ya salah satu faktor-faktor yang memang harus benar-benar diperhatiin. Dijaga ya. Coba aku mau nanya sama Mbak Dita deh. Mbak Dita, orang kalau misalkan ke Athena ya, kayak banyak nggak sih keluhan mengenai flek hitam ini?
1: Banyak sih kalau di Athena, ya salah satunya jerawat sama flek yang paling banyak itu kalau di Athena Mbak.
0: Ya, kan biasanya kalau orang ke klinik kan, apalagi kayak kucuk-kucuk ke Athena nih, mungkin ada orang yang langsung mau perawatan yang lain ya, yang kayak ke apa, suntik salmon DNA dan segala macam ya. Tapi kalau untuk cowok sebenarnya bisa juga kan?
1: Bisa, cewek cowok semua bisa kok Mbak.
0: Ya, bisa kan sebenarnya. Jadi ke salah satu sebenarnya permasalahan dari flek hitam ini sebenarnya bukan harus orang malu kan sebenarnya. Kadang ada nih temen dia jujur nih, dia males untuk konsultasi gara-gara dia takut dicek gimana-gimana gitu loh dok. Dan juga jadinya ngikutin aja, ngikutin kayak kata dia tadi, temennya treatment dia mau ikut juga yang sama gitu kan, cowok lagi mau ikutan, sebenarnya aman-aman aja kan kalau cowok, nggak apa, nggak masalah kan. Tapi sebenarnya kalau untuk cowok sendiri yang Dian tahu nih dok, kan untuk kulit perempuan sama laki-laki kan beda ya tekstur kulitnya ya.
2: Betul.
0: Untuk treatmentnya apakah sama atau beda untuk flek hitam ini?
2: Kalau untuk flek hitam rata-rata sama, cuman kita lihat dulu, biasanya kalau kulitnya kering kita perbaiki juga kulit keringnya itu dulu biar kualitas kulitnya bagus. Biasanya kan kalau cowok tuh jarang pakai skincare ya.
0: Iya.
2: Biasanya kulitnya lebih kering, sama hormonal juga itu ngaruh. Jadi kita perbaiki kulit keringnya, habis itu nanti baru ke fleknya. Kadang kan cowok tuh nggak mau disuntik, suntik-suntik. Jadi biasanya penanganannya lebih ke laser pico, lebih ke pilihan treatment aja sih sebetulnya. Kalau untuk jenis treatment yang dilakukan cewek sama cowok sama aja sebetulnya.
0: Oke. Nah, jadi buat cowok-cowok ya, jangan ngerasa kayak nggak perlu gitu. Tapi ini penting juga gitu kan, apalagi ya, sesuai kebutuhan juga. Misalkan kamu juga orang yang lebih sering ketemu orang, masa mau kelihatan bulu kan jelek, nggak enak ya. Maksud kita kan ketemu orang banyak, kan pengennya juga oke gitu loh. Dan ini satu lagi dok, Dian pengen nanya nih sebelum nanti mungkin di segmen selanjutnya Dian mau nanya sama Mbak Dita ya. Cowok ini terkadang mager untuk ke klinik gara-gara dia takut. Emang efeknya tuh bagus gitu, tapi dia takut kulitnya tuh jadi glowing gitu. Kalau cewek-cewek kan ngincer ya, glowing kayak gitu, mukanya kelihatan bersinar. Tapi kalau cowok tuh dia takut mukanya nanti ah nanti terlalu kayak apa, terlalu mengkilat nih kata gitu kan, kayak jidat-jidat kayak kening-kening orang ya. Padahal kan sebenarnya tidak sampai segitu juga kan dok sebenarnya kalau cowok hasil dari treatment mereka.
2: Sebenarnya tergantung persepsi cowoknya sih. Maksudnya yang dia bilang glowing tuh glowing kayak gimana, kayak gitu kan. Padahal sebenarnya tujuan kita tuh biar kulitnya tuh lebih sehat,
0: lebih
2: aja,
0: sehat aja.
2: Iya. Lebih sehat. Sebenarnya gak apa-apa karena cowok tuh banyak kok ke klinik, ke Athena tuh banyak cowok-cowok dateng treatment. Biasanya sih paling banyak jerawat di luar. Selain dari flek ya. Kalau misalnya dia udah ada flek, biasanya kalau cowok datang udah usianya udah tua, nah itu biasanya baru mau dihilangkan fleknya karena fleknya udah banyak. Gitu. Bagusnya sih telat dari awal. Iya, telat. Nah, makanya harus dari awal dia datang kayak gitu
0: karena,
2: dirawat.
0: Karena di mindsetnya cowok-cowok yang mau treatment nih kadang kalau kita ngelihat kan cewek-cewek hasil dari klinik nih, wah, apalagi mungkin dia ngeliat Instagram Athena kan pada cakep-cakep orang kayak gini, ada rasa pengen, tapi namanya cowok ya, dia gak mau mungkin terlalu kelihatan treatment gitu kan. Nah berarti sebenarnya dengan tindakan yang simple aja ya.
2: Iya,
0: tergantung konsultasi juga kan.
2: Iya betul.
0: Tuh ya, yang bro, tolong bro, kurangi stresmu bro. Oke, nanti kita bakal bahas lagi soal treatment apa aja yang ada di Athena khususnya. Yang mungkin mau ketemu dokter Rika nanti ya, kamu mau konsultasi juga langsung ke Athena juga bisa. Treatment apa aja di sana, mungkin ada penawaran spesial juga. Nanti kita tanya sama Mbak Dita ya, makanya tungguin terus di Nongkrong Bareng.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, masih bareng Diana Dira dan juga ditemenin sama Dr. Rike dan juga Mbak Dita dari Klinik Athena Palembang. Sekarang kita pengen ngobrol sama Mbak Dita deh, Mbak Dita ya. Ini kan kalau orang treatment nih, treatment dengan berbagai permasalahan kulit yang mereka alami mungkin ya. Nah, kita mau tahu dong treatment apa aja sih kalau boleh tahu di Athena itu?
1: Kalau untuk di Athena sih banyak untuk pilihan treatmentnya tergantung dari kondisi wajah pasien masing-masing ya Mbak ya. Kayak flek, jerawat, dan mencerahkan itu banyak kali untuk treatment di sana.
0: Oke, apa dari jerawat, flek, kalau treatment yang lain kayak mungkin ada orang yang kayak tadi suntik DNA atau apa, itu bisa juga?
1: Bisa.
0: Apa aja tuh treatment?
1: Bisa ada tarik benang, filler, atau buat mengubah bentuk tadi ya, kayak filler, benang, bisa mencerahkan. Banyak sih Mbak kalau untuk treatment yang di Athena-nya.
0: Oke. Jadi gini, Mbak Dita mau nanya nih ya. Kan terkadang orang ada orang awam yang mungkin baru mau nyoba untuk treatment segala macam. Pastinya mereka ada keraguan untuk mencoba itu kayak gitu. Nah, untuk Athena sendiri nih, apa jaminan seperti apa yang memang sudah kita kasih tahu untuk orang-orang yang mau mencoba untuk treatment mungkin, atau secara trust kan pasti kita harus menjaga banget ya, untuk apalagi untuk pasien baru, ngerasa pengen treatment gitu dia nih. Iya, kayak gitu. Apa sih yang memang bisa dikasih tahu dari Athena untuk orang-orang yang baru mau treatment itu seperti apa?
1: Oke, paling kalau buat pasien yang mau treatment itu ya pas datang pasiennya kan langsung disambut sama FO-nya tuh. Disambut, nanti kita diarahkan untuk dikonsultasikan dulu pertama sama dokternya. Nanti setelah dari konsultasi kita bisa balik lagi ke FO-nya buat treatment apa yang diambil, nanti di sana dijelaskan. Terus nanti baru lanjut untuk lantai 2 untuk treatment-nya.
0: Oke, berarti itu alurnya berarti ya. Nah, kalau ngomongin soal treatment ya, kalau orang juga pengen ke Athena udah tahu lah alurnya seperti apa. Terakhir nih, pasti orang nyari promo, ada atau tidak, seperti apa penawaran spesial yang biasa dihadirkan oleh Athena Palembang?
1: Setiap bulan itu pasti Athena itu adain promo menarik ya Mbak. Apalagi kalau promo tanggal-tanggal cantik itu pasti ada promo spesial. Yang pertama itu mungkin ada promo birthday di bulan Mei. Jadi setiap pasien yang mau ke Athena itu ada diskon 10% untuk setiap bulan pas birthday. Terus ada diskon Google Review, itu untuk penilaian di Google Review ada 10%. Terus ada promo bulanan yang biasa setiap bulan tuh pasti berubah. Itu kalau untuk flek seperti yang dijelaskan sama Dr. Rike tadi, itu ada treatment triple hydration sama Zena Platinum, itu hanya 4 juta aja. Terus ada paket facial peeling apapun itu, free paket laser. Terus ada krim yang serba 99.000, itu ada GS Plus Special Wash Acne, toner, krim pagi, krim malam, hand body sama body wash. Dan ini promo spesial setiap Senin sampai hari Kamis, itu dari jam 10 sampai jam 1 siang, itu ada diskon 50% untuk facial peeling.
0: Enak banget, 50% serius?
1: Iya, serius, makanya
0: itu ibu-ibu rumah tangga tuh ya, bisa saya ngantar anaknya sekolah, mampir deh pagi-pagi itu ya.
1: Iya, wajib ke Athena.
0: Enak ya, 50%
1: khusus
0: udah
1: bulan ini. Khusus bulan ini ya, aja
0: facial ya. Oh, kalau tiap bulan biasanya beda-beda
1: iya,
0: nih.
1: Iya, pasti beda
0: promonya setiap beda-beda. Oke, ada lagi?
1: Udah untuk promonya. Nanti kalau masih penasaran, bisa langsung aja ke Athena di Jalan Jenderal Sudirman di depan Metodis ya.
0: Iya.
1: Bisa langsung ke sana, nanti dikonsultasiin langsung sama dokter biar lebih jelas.
0: Itu ketemu dokter Rike lagi kan? Langsung kan, Dok?
2: Tunggu ya.
0: Nah, ini terakhir, Dok. Ini terakhir. Sebelum kita closing, pengen tahu nih, tadi Dian tuh pengen nanya, kalau misalkan orang yang baru mau treatment ada rasa takutnya itu gimana sih cara kita dari Athena mungkin untuk menjaga trust itu gitu?
2: Takutnya ya. Oke, sebenarnya kalau misalnya
0: keraguan mungkin.
2: Ragu untuk treatment ya di Athena. Sebenarnya yang pasti adalah kualitas pelayanannya. Itu kualitas pelayanannya yang terbaik. Kita jaga selalu excellent service-nya. Kemudian juga dokter-dokternya yang pasti itu berpengalaman semua. Kemudian juga dari bahan-bahannya yang pasti kualitasnya juga terjamin, dan juga BPOM, dan juga yang pastinya kita sesuaikan dengan jenis kulitnya, nggak serta-merta kita kasih semua treatmentnya kayak gitu. Pasti yang disesuaikan dan memang kebutuhan kulit pasiennya kita kasih, seperti itu.
0: Tuh ya sahabat suaranya, jadi untuk yang ragu, yang ngerasa masih kayak takut gitu ya, takut untuk treatment, apalagi kayak ya kita tahu lah kalau sekarang tuh banyak banget maraknya orang klinik yang abal-abal segala macam kan. Orang kan takutnya kan ada keraguan yang sering kali, nanti efeknya gimana nih, ngaruhnya seperti apa di kulit kita. Tapi kalau untuk di Athena sendiri sahabat suara, kita udah tahu Athena dari kapan sih, udah lama, udah terpercaya juga, kliniknya di mana-mana, mohon maaf ya. Jadi kalau kamu cari Athena juga orang udah pada tahu, apalagi itu tempatnya juga Mbak Dito ya, ini ya strategis juga kan di tengah kota. Wih, sama. Tempatnya strategis juga, jadi gampang banget, apalagi kalau misalkan kamu mau treatment dengan promo-promo yang sudah ditawarkan seperti yang disebutkan oleh Mbak Dita tadi, buruan langsung cek aja Instagramnya di

0: nggak ada tuh biaya apapun.
1: Jadi biayanya cuma untuk treatmentnya aja, iya, gitu betul kan. Nah makanya sahabat suara jangan ragu lagi, sayangi kulitmu, apalagi kata dokter Rika tadi, jangan nunggu tua nanti atau kayak udah nunggu banyak dulu, udah nunggu parah dulu kasarnya dalam tanda kutip, baru kita sadar tentang kesehatan kulit. Jadi dari sekarang aja, bahkan di Athena pun untuk skincare-nya sendiri sampai ke body care juga ada ternyata tadi ya. Tuh, jadi jangan ragu lagi, langsung aja ke Athena Palembang. Baik, terima kasih untuk Dokter Rika.
0: Sama-sama dia.
1: Iya, buat Mbak Dita juga.
0: Terima kasih juga buat Mbak Dita.
1: Iya, makasih udah mampir ke Iswara, udah ngasih tahu juga tadi khususnya tentang flek hitam juga untuk kesadaran diri pribadi Dian malah termasuk ya. Jadi makasih sekali lagi. Semoga nanti kita ketemu untuk treatment di Athena juga ya. Jadi udah kelihatan nih, datang ke sini aja ramah-ramah, apalagi langsung di sana disambutnya gitu kan. Benar kan dokter?
0: Betul sekali.
1: Ada yang mau disampaikan dokter?
0: Paling pesan terakhir sih. Oh, pesan terakhir. Closing statement lah ya. Kalau intinya jangan takut kalau ada flek, itu langsung ditangani dengan tepat. Sama satu lagi, jangan nunggu tebel, fleknya baru datang ke klinik. Dan jangan tergiur sama hasil yang instan, karena flek itu sebetulnya ngilanginnya juga butuh proses.
1: Gitu. Dari Mbak Dita ada? Kata kalau Mbak Dita bilangnya gini, ke Athena lah kamu sekarang. Nah itu gitu ya. Iya. Gak apa-apa, maksa dikit karena itu untuk kesadaran kesehatan kulit kita gitu loh. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Rika, terima kasih.
0: Terima kasih juga Mbak Dita Mbak ya. Dian.
1: Pokoknya nanti kalau ada sesuatu yang baru lagi dari Athena mungkin boleh mampir lagi ke sini ya. Oke. Jadi untuk sahabat suara ya, thank you banget buat kamu juga yang udah dengerin dari tadi ya. Pokoknya seperti yang udah Dian bilang, kesadaran diri juga ya untuk kulit kamu juga itu penting banget ya, untuk apalagi untuk kamu yang memang penampilannya itu penting banget di ranah pekerjaan kamu, ketemu banyak orang, atau mungkin ini mau mendekati lebaran, ketemu keluarga banyak, ketemu saudara. Ayolah kita treatment dulu biar dilihat tuh yang kayak ih cakep banget, treatmentnya di mana? Di Athena gitu. Baik, terima kasih sekali lagi sahabat suara. Besok ketemu lagi sama Dian, tentunya jangan lupa untuk selalu dengerin Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Di antara pusaran ini.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gas genggam hadiah.
3: Oh, buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia. Kiswara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia, sobat suara. Kamu yang sepertinya lagi di perjalanan dan akan melewati atau terlihat dari jauh ada Alfamidi ya. Silakan kamu mampir juga sekaligus untuk belanja boleh ya. Apapun deh belanjanya, mau makanan, minuman, snack-snack kan semuanya ya. Ya maksudnya banyak banget promo di Alfamidi, dan salah satunya ini ada promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Jadi sekarang udah hadir ada icitan melon milk 300 ml yang beneran segernya. Rasa melonnya melon banget, harga spesial Rp6.900 dari

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Reza, suara santai.
1: Dan seperti biasa udah tau lah ya, kalau misalnya di jam kita ada UMKM, yuk silakan yang mau ikutan kita promosi ini yuk.
0: Yuk, gampang caranya 0816-114-1014. Ketik aja apa menunya, harganya, dan kontaknya kemana ya.
1: Yes.
0: Selamat sore untuk Bunga. Hai Kak Jil, Kak Eja. Mau promo untuk fake nails produk DIY and custom.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku jual kuku-kuku palsu yang bisa di request desainnya sesuai kemauan.
1: Oke.
0: Bisa dicek di @ungenails.
1: Alright. Kemudian ada Alvin. Halo Kak Jil dan Kak Eja, mau promo casing handphone custom dari bahan kayu. Dibuatnya dibalut kulit gitu Kak. Wow. Boleh request ukuran dan nama, siluet dan printing karakter, silakan di @vinwoodcase.
0: Gue pengen deh bikin itu casing handphone. Gue tulis di belakangnya, aku suka Prabowo Subianto.
1: Oh oke, itu juga boleh. Aduh, aku takut ya mau komentar.
2: Suara santai.

0: hari.
1: Suara bersandiwara. Jadi kali ini kita akan beradu akting dalam cerita Finding Nemo, di mana Marlin, ayah Nemo, sedang mencari anaknya yang terbawa arus laut. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Dory, ikan yang mau membantu dirinya.
0: Berarti lo Marlin ya?
1: Lo Marlin ya.
0: Oke. Okay.
1: Tolong aku gak bisa berenang. Tolong.
0: Gini-gini, kalau bohong lihat-lihat karakter, lu kan lagi jadi ikan, masa iya ikan gak bisa berenang?
1: Oh iya, ini by the way, kamu tuh siapa sih?
0: Aku Dory.
1: Kamu Dory?
0: Iya.
1: Enak kalau kamu ditepungin terus digoreng ya.
0: Bener, jangan dong. Jangan begitu dong.
1: Kok tumben gak bawa ransel sama teman monyet kamu?
0: Itu Dora, saya Dory.
1: Oh, bukan ya?
0: Capek.
1: Yaudah, maaf ya. Aku Marlin.
0: Yes.
1: Aku lagi nyari anak aku. Dia sedang hilang.
0: Masa hilang sampai sini, Jo Amat?
1: Emang gak sampai sini?
0: Iya, gak tahu. Emang kan dia jauh ini loh.
1: Oh, aku emang lagi nyasar sih, memang kebetulan ya.
0: Kenapa?
1: Jadi sih kayaknya diumpetin demiknya.
0: Lah, Pak. Kok orang pinter kalau gitu? Jangan main ke perairan sini, Pak.
1: Bukan, anak saya ini kepancing sama jala.
0: Oh.
1: Jadi dia ikut ke bawah.
0: Hilangnya kapan?
1: Udah seminggu lah.
0: Ya udah kecampur kali, kalau udah seminggu lah. Sama nasi, kecap asin, sama wasabi.
1: Lah, masa anak gue jadi sushi? Lu jangan nakut-nakutin dong.
0: Ya mendingan mana, jadi sushi apa dari jadi lauk MBG? Hah?
1: Ya, aduh, MBG ya?
0: Mana?

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Gil dan Reza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum

0: 1 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara.
1: Kiswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

0: Dipanggil Reza suara santai.
1: Dan masih terus menemani kita, belum selesai. Dimana dapat informasi yang menyebalkan tuh gak enak. Ini bukan menyebalkan bahkan ya.
0: Apa? Ini mengkhawatirkan.
1: Mengkhawatirkan.
0: Justru. Karena kejadian ini kan bisa terjadi dimanapun.
1: Betul.
0: Termasuk di rumah kita semua nih sahabat suara.
1: Yes.
0: Jadi ada kebakaran rumah di Tanjung Priok. Ini ada 4 tewas termasuk 2 lansia.
1: Iya.
0: Jadi kebakaran hebat ini melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Sunter Agung ya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu dini hari.
1: Okay.
0: Jadi peristiwa ini nih menyebabkan 4 orang meninggal dunia termasuk 2 lansia yang diduga terjebak asap dan kobaran api di dalam rumah. Itu dia.
1: Iya kan, emang pertama kali diketahui muncul jam 4 waktu Indonesia ya. Bagian Barat, jam 4 pagi dini hari ya.
0: Yes.
1: Itu dari lantai 2 rumah warga. Mm-hmm. Terus warga dan petugas sempat melakukan pemadaman
0: ya.
1: Untuk pakai apar ya, alat ya. Pemadam api yang ringan. Benar. Tapi ya emang apinya terus membesar ya, dan ya, mau gak mau minta bantuan dari petugas damkar.
0: Betul sekali, jadi petugas pemadam mengerahkan 9 unit mobil damkar dan puluhan personel untuk mengatasi kebakaran kan.
1: Yes.
0: Api berhasil dipadamkan setelah proses penanganan berlangsung lebih dari 1 jam nih.
1: Betul. Nah, kemungkinan besar katanya sih dugaannya karena gangguan atau korsleting listrik di dalam rumah menewaskan 4 penghuni rumah dan juga menyebabkan kerugian material yang udah hampir ratusan yes. juta rupiah.
0: Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk apa preventif ya.
1: Iya, pencegahan.
0: Jadi kalau misalnya kita itu lagi charger, setelah charger dicabut chargerannya.
1: Nah, udah paling benar.
0: Udah gitu kalau misalnya kita ada nyolok-nyolok apa ke listrik, kalau nggak dipakai ya sebaiknya dicabut. Karena
1: betul.
0: Itu listriknya masih jalan kan.
1: Yes.
0: Jadi hati-hati ya sahabat betul. Suara ya.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza.

0: Indonesia. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Daniel Reza, Suara Santai.
1: Dan sudah jam 7, sudah waktunya kita pulang. Waktunya kita pulang untuk menyambut long weekend.
0: Besok tuh libur apa ya?
1: Kenaikan Isa Al-Masih.
0: Oh, berarti lu ada ini ya, rangkaian ibadah ya besok ya?
1: Iya, ibadah. Kalau mau bisa yang rangkaian ibadah. Tapi besok gue mau ngumpul di rumah nyokap. Karena nyokap ulang tahun kemarin hari Selasa. Baru mau dirayainnya besok.
0: Wah, sayang sama orang tua, ibadah juga itu.
1: Iya, bener banget.
0: Iya, jadi sampai jumpa besok ya. Lupa besok kita gak siaran.
1: Iya, sampai Jumat ya. Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

real sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM Suara Suara Warga Indonesia. How are you guys? Kangen banget loh sama lo, padahal kayak ya baru kemarin siaran. Kenalin, nama aku Beril yang bakal nemenin lo. Buat lo yang masih di perjalanan, terpantau depan kantor MRA di jalan tol Jor, masih padat merayap jam pulang kantor lah ya. Temenin gue dong di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini sedikit update traffic juga di arah Cengkareng sampai Outer Ring Road. Cukup padat karena di sana ada truk tronton patah as di dekat pintu air Cengkareng. Ini penting ya, jadi buat lo kalau misalnya mau jalan harus dicek dulu unsur-unsur yang ada di mobil lo, terutama kaki-kaki sih ya. Mobil gue tuh masalah kaki-kaki mulu. Ganti kaki-kaki 11 juta, masa gak lo gila? Rekstir. Di Daan Mogot, Jakarta Barat ada rekayasa lalu lintas karena ada proyek pembangunan sistem tata air rumah pompa. Dan mungkin buat lo yang besok mau aktivitas di pusat kota nih, ada kabar baik. Kata ganjil genap tidak ada tanggal 14 sampai 15. Tanggal 14 sampai 15 Mei karena libur nasional dan cuti bersama. Jadi buat lo yang mobilnya plat ganjil ataupun genap bisa normal berlalu lalang di ruas protokol Jakarta. Tapi gue juga butuh update traffic dari beberapa sahabat suara di luar kota juga, karena kita siaran ke Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ini ada masuk weather info dari Semarang, dari Ardi. Cerah panas cetas bir. Waduh, cerah panas cetas. Kayak konten TikTok lo, Di. Cetas gitu ya. Yang lain boleh ditunggu update-nya. Ramein WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Dan sekarang, nanti gue juga bakal ada live TikTok juga di TikTok-nya Iswara di iswara.network. Jadi pastikan buat lo yang gabut-gabut nih, scrolling TikTok, boleh sambil nonton live-nya. Karena di situ kayak lo bisa komen apa aja, interaksinya langsung sama gue live kan, di live TikTok Iswara. Di jam 9 nanti juga bakal ada sesi curhat BTS biasa, berani terbuka sama Beril. Jadi pastiin kalau misalkan lo lagi mengalami sesuatu di hari ini, boleh ceritain ke gue apapun ya. Boleh yang sedih, boleh yang happy. Kali-kali lo butuh solusi dari gue ataupun sahabat suara yang ada di TikTok, karena tuh mereka rajin banget komen, sahabat suara. Oke, ceritain aja ke gue. Masukin cerita lo di 0816-114-1014. Itu adalah WhatsApp-nya Iswara. Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Kali ini gue punya sebuah lagu. This is gonna be awesome. Feast. Menghancurkan. Nadanya cukup fresh dari Feast ya. Agak goyang-goyang gitu. Jadi buat lo yang di jalan, jangan ngantuk. Dengerin gue. Sikat.

evening, ladies and gentlemen. Pee Wee Gaskins dari Mata Sang Garuda. Gue puterin buat lo yang lagi ngantuk-ngantuk kayak nyetir dan mungkin udah sampai rumah, waktunya dengerin gue. Karena ya lo yang udah sampai rumah gak boleh langsung tidur, harus dengerin gue. Kalau sampai tidur ya awas lo, ya gitu. Sahabat suara, Beryl masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Belum gue onin TikToknya, abis ini lo masuk TikTok ya. Abis ini lo pada login ke TikTok, terus abis itu masuk ke live TikToknya iswara.network. Nama username-nya iswara.network. Gue pengen bacain dulu laporan-laporan dari sahabat suara yang masuk di WhatsApp-nya Iswara. Ada dari Nina yang udah pengen curhat aja, Kak, nungguin BTS. Oke, oke, nanti kirimin ya chat lo, Nina. Boleh sepanjang apapun nanti, soalnya kalau udah di segmen BTS di jam 9 malam, itu segmen dedicated untuk lo yang curhatnya panjang lebar. Enggak apa-apa banget. Gue tuh orangnya solutif gitu loh. Gue tuh gemini-gemini solutif gitu loh, sahabat suara. Asik. Mungkin ada juga yang pengen update traffic seperti Nino. Ada Nina, ada Nino ya. Nino bilang, laporan dari Pasar Minggu, Kak Beryl menuju Depok, nggak pernah nggak macet. Betul sekali. Jam-jam segini ya, ini jam 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Cuma yang belum gue terima nih, absen dari luar kota. Ayo dong yang luar kota Jakarta, jangan mau kalah sama yang di Jakarta ya. Tapi sebenarnya sambil nunggu lo chat di WhatsApp-nya Iswara, ini sedikit info sahabat suara. Gue tuh abis scrolling Instagram dan gue akhirnya menemukan sebuah berita yang sebenarnya udah lama gue tunggu-tunggu ya. Nike lah akhirnya rilis single. Bukan single ya. Apa sih jatuhnya? Music video dari singlenya dia. So I

gue lihat dari musik videonya ini udah rilis ya. Terus ya seperti biasalah, seperti personanya dia dan juga attire-nya dia kalau misalkan dia manggung gitu ya. Centil, ear catchy dari lagunya juga, eye catchy juga dari musik videonya. Kalau gue lihat tuh ini kayak nuansanya tuh Y2K gitu, sahabat suara bold, playful, terus lumayan nostalgic karena dia mainin, gimana ya gue jelasinnya ya, lo tau rumah Barbie kan, terus dia kayak main rumah-rumahan Barbie gitu, terus dalamnya bukan Barbie tapi dia juga, dia seolah kayak shooting di dalam rumah Barbie. Keren banget sih menurut gue, keren-keren-keren, ini gue gak paham keren banget. Lo bisa dicek di YouTube officialnya Nike lah ya. Aku gak pernah salah, pas aku nungguin kau bilang kau lelah, pas aku pastiin. Banyak yang mirip, banyak yang bilang kalau Nike lah mirip Pinkan Mambo, emang bener. So asu. Tapi ini gue setuju sih dengan ada Nike lah itu, kita ke, kita tuh bringing back centil era. Terus juga ngomong-ngomong centil, banyak banyak pasangan-pasangan di luar sana mungkin mengalami gitu ya, orang yang centil sama pasangannya dan mereka tuh nggak tahu mesti ngapain responnya. Gue tuh sering banget gitu ya, ada cowok-cowok yang centil sama pasangan gue gitu. Agak-agak risih jujur, tapi kalau misalkan kita responnya terlalu gimana ya, kayak ada thin line between respon nih, kalau misalkan terlalu gaspol, nggak terlalu gaspol, kalau terlalu berlebihan sedikit jatuhnya malah kayak posesif banget. Tapi kalau misalkan nggak respon sama sekali, kayak cuekin aja, tapi jatuhnya kelihatan tidak care. Sekarang gue sekalian survei sama lo sahabat suara, kalau misalkan pasangan lo nih ya, mau cowok atau cewek, terus ada lawan jenis yang centil sama pasangan lo, kira-kira apa yang lo bakal lakuin dan lo akan ngomong apa ke orang yang centil, ke pasangan lo ini? Mungkin start dari gue, kalau ada yang centil sama pasangan gue, gue sih pribadi yang, kan gue gengsian ya orangnya, jadi kayak gue mungkin akan ngomongnya ke pasangan gue gitu. Menurut aku kamu gak usah gini nih. Menurut ini detail ya. Menurut aku kamu gak usah respon gitu, karena dia akan capek sendiri gitu sih. Gue gak mungkin kayak, lu gak usah deket-deket cewek gue. Aneh sih menurut gue. Tapi gue gak tahu. Gue membebaskan ke lo juga sahabat suara, kalau misalkan ada cowok atau cewek yang nyentilin pasangan lo, nyentil maksudnya centil gitu ya, kayak goda-godain atau mungkin ketahuan suka sama pasangan lo gitu.

Namanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia

0: your health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Beril Hasan Davi di Nongkrong Bareng Beril. Habis muterin lagunya Baras Suara Hitam dan Putih. Kan seperti kata gue ya, malam ini gak ada lagu yang galau. Pokoknya lagunya temanya upbeat. Jadi buat lo yang pengen request lagu, kirim voice note lo ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sabang. Hai guys, gue udah on TikToknya Iswara. Kita tuh sekarang lagi ngebahas soal kalau misalkan ada orang yang centil atau genit ke pasangan lo. Misalkan gini ya, lo punya pacar gitu, dan kebetulan pacar lo cakep banget nih, banyak yang suka. Itu kan sasaran empuk kan. Banyak cowok-cowok yang kayak gini, contohnya gue punya temen nih ya, pacarnya cakep, gue akuin pacarnya cakep. Kita tuh lagi nongkrong, terus si temen gue ini minjem HP-nya dia, mau nge-search Instagram orang lah gitu. Kan kalau di search itu kan, di search Instagram kan ada search historinya gitu kan. Lo tau gak ada username pacarnya dia dong? Kan awkward banget di situ sumpah. Kelanjutannya ya gitu dah. Nah itu tuh kan sering terjadi gitu ya, dan kita gak tahu responnya mau apa gitu. Nah kalau misalkan pasangan lo digenitin sama orang lain gitu, dan let's say yang genitin pasangan lo ini lo bisa akuin cukup comparable lah sama lo gitu, gak yang di bawah lo banget gitu ya. Kita kan punya, lo tau sih, lo bisa bedain lah gitu. Gue gak mau bahas lebih lanjut, pokoknya lo bisa bedain lah gitu. Apa yang akan lo lakukan? Pertanyaannya, apa yang akan lo lakukan di situasi itu gitu? Apakah lo akan konfront langsung ke orang yang genitin pasangan lo, atau lo akan ngomong aja ke pasangan lo kayak udah ya, kalau misalnya dia respon apa-apa atau dia approach kamu nggak usah respon apa-apa ya gitu. Nah, sisi cewek sulit, jujur kata Spice, memang sulit. Makanya di sini gue butuh discuss gitu ya. Gue expect di malam hari ini banyak yang bisa ngobrol sama gue via telepon. Jadi kalau misalkan lo ada opini atau ada input, boleh kasih tahu gue di WhatsApp Iswara. Real, gue mau telepon dong, chat gitu aja. WhatsApp Iswara nomornya di 0816-114-1014 ya. Kalau kata Gazi, sisi cowok aku bakal nanya baik-baik ke siapa. Spice, kamu mau? Yaudah, chat aku ya. Coba, ada beberapa respon sih sahabat suara. Ada yang bingung juga, gue tuh suka bingung Real. Gue harus tim ngertiin kasih ruang jadinya cuek, atau ngerasa milikin banget, sayang tapi jadi bikin gerah. Nah kalau menurut gue dari sisi cowok, kalau punya pasangan yang misalnya kita nih, gue nih ada yang genitin gue gitu, atau ada yang kayak approach gue gitu, gue kalau misalkan pasangan kita terlalu cuek, gak respon apa-apa padahal kita udah cerita soal itu, jatuhnya kayak aduh gimana ya, kok cuek banget gitu. Tapi kalau misalkan terlalu posesif juga, ah kok posesif banget sih gitu. Jadi kayak there's thin line between antara posesif dan cuek banget gitu loh. Cowok tuh emang kalau di soal itu ya, kita tuh suka butuh clinginya cewek tuh, tapi tidak too much. Ini ada ngobrol sama gue di Wawanya Iswara gitu ya. Mungkin abis ini akan gue bacain, tapi kita playlist dulu requestannya Spice and Sweet.

0: Let's go, sahabat suara, selamat malam. Masih ditemenin sama Beril di nongkrong. Kan? Ya buat lo yang mikir kayak penyiar tuh, nadanya harus bagus, artikulasi harus jelas, apa segala macam intonasi. Enggak. Tiba-tiba gue batuk. Karena we are also human, guys. We are also human. Yang penting tuh sekarang siaran tuh harus santai. Gue mau tidur dulu bentar ya. Gak sesantai itu, Kak. Jadi kita tuh masih ngomongin soal case. Ini serius banget ya. Ini yang di radio please banget jangan ganti frekuensinya. Gue tahu muka lo gimana. Enggak bercanda. Pokoknya di yang di radio gue pengen lo denger. Case ini penting ya. Apalagi di hubungan. Kita tuh kan menjalani berbagai macam konsep atau berbagai macam karakter atau menjalani berbagai macam tipe-tipe hubungan gitulah. Dan keadaannya juga ups and downs. Ada aja halangannya. Salah satu halangannya adalah orang luar yang genit sama pasangan kita. Yang dimana kita suka bingung untuk responnya seperti apa. Apakah kita harus diem aja? Apakah kita harus konfront langsung ke orang yang genitin kita? Anjir, siapa tuh tinggi banget? Oh, si Danar. Malam-malam kesini ngapain dia? Nggak ada, TRL kan ada penyiarnya tuh, Danar. Malam-malam kesini dia. Oke. Kadang-kadang kita bingung responnya apa gitu. Kalau too much, entar dibilang posesif. Kalau nggak respon apa-apa, entar dibilang cuek. Nah, kita bahas di sini ya. Let's go. Lo kalau misalnya mau respon, langsung aja masuk ke TikToknya iswara.network. Karena sekarang kita lagi live di TikTok ya. Ada dari Andre. Kalau ada orang genitin cewek gue gak langsung marah. Gue liatin dulu. Tapi kalau udah kelewatan, paling gue langsung DM dia dari akun cewek gue. Dan gue akan bilang, lo lagi cari perhatian atau emang lo caper aja? Lah sama Andre. Sama Andre, artinya jujur. Cari perhatian atau caper? Cari perhatian kan caper, gue gambar lo ya. Tapi intinya Andre itu tipikal yang langsung ke orangnya. Bagus, oke. Bella, ini dari sisi cewek ya. Gue sih gak mau cari ribut. Gue akan langsung ngomong ke cowok gue. Lo mau respon terus-terusan ke dia atau enggak? Kadang memang alasannya tuh dari si pasangannya sendiri. Apakah pasangan kita membuka gerbang atau tidak? Betul. Beda caper mah cari perangkat. Kalau kata RMD, bisa. Caper cari perangkat, bisa. Bisa juga dia caper tuh, dia tailor sebenarnya caper cari permak. Cari permak. Uci bilang, kalau ada genit sama pasangan gue lebih genit lagi ke pasangan gue. Wow, adu genit ya, agen, anjay, adu genit. Caper, kalau kata Reti caper, cacar di perut. Aduh, ngeri banget. Gila lah. Ini ada sebuah case yang mungkin gue akan bacain nanti pas BTS di jam 9 malam ya, sahabat suara ya. Kalau ada yang genitin pasangan lo, akan ngomong apa sih, sahabat suara? Apa yang akan lo lakuin? Boleh ngobrol di live TikTok Iswara. Sekarang masuk semuanya di iswara.network. Kita ke Hindia dulu.
1: Pagi ini

Adams Timur. Sahabat suara, masih dengerin Berli nongkrong bareng Beril. Dan sekarang waktunya kita ke sebuah segmen di mana aku akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang gue ngerti banget kok. Setiap harinya ada aja yang lo alamin gitu ya. Mulai dari yang bad thing or good thing. Dari, karena apalagi besok long weekend kan. Closingan di kerjaan, mungkin malam banget jadi pulangnya, bosnya jadi agak-agak sumbu pendek di malam hari ini gitu ya. Ceritalah ke gua. Di BTS, berani terbuka sama Beril.

Oke. Jadi malam hari ini ada chat yang cukup panjang di WhatsApp Iswara. Masih mengenai soal pergenitan duniawi. Semua orang ngalamin, gue ngerti. Semua orang ngalamin. Salah satunya beliau ini, yang tidak mau disebutkan namanya. Beberapa tahun, lu pada dengerin ya, pada dengerin sumpah. Gue butuh insight nih di sini nih. Beberapa tahun lalu pernah mantannya suami gue tiba-tiba intense WA suami gue. Suami gue cerita terbuka apa aja yang diobrolin. Awalnya gue gak masalah, tapi ada isi chat yang menurut gue jajar junggul, jujur janggal. Tuh cewek bilang kangen zaman dulu sering bareng. FYI, waktu itu tuh cewek udah nikah 5 tahun tapi belum punya anak. Dih, cewek lagi ya. Oke. Terus gue bilang sama suami, aku tuh gak suka kalau udah mulai bahas masa lalu, takutnya jadi baper. Terus aku tanya suami, boleh aku blokir WA dia? Suami bilang, boleh aja. Terus gue blokir deh. Besoknya itu cewek nelpon pakai nomor lain dan nyuruh suami gue buka blokirannya. Emang cegil nih anak nih, gue liat-liat ya. Terus mereka chattingan. Pas suami mau pulang kerja, tuh cewek nyuruh suami gue hapus chatnya biar gak ketahuan istri. Di sini kan udah jelas ya, ini agresif banget nih cewek. Terus yang kedua, emang nih cewek tukang selingkuh. Gue jadi kesel bacanya tuh gak lu? Apa-apa, maksud gue apa sih? Murah tau gak lu? Maksudnya apa coba, katanya gitu. Akhirnya gue bilang sama

Ayo nanya bahas apa nih Bang Ber, kata. Devan, bahas soal kalau misalkan cewek lu nih Devan digenitin sama orang lain, ada cowok yang deketin cewek lu, lu akan responnya kayak gimana sih? Ini soalnya banyak banget yang gak tahu mau respon apa. Kalau responnya too much, takut dibilang overprotective. Kalau responnya cuek, ya takut dibilang gak sayang apa gimana gitu lah. Nah, kalau dari gue nih, untuk urusan yang barusan curhat sama gue di Wawanya Iswara, cara lo udah baik kok. Cara lo udah, gue hormat sih sama lo. Lo udah mau ngomong baik-baik sama suami lo, dan udah jelasin kalau ini cewek punya maksud gak baik gitu. Ya mudah-mudahan in the real IRL asik. In real life, lo ngomongnya se-tone down itu, jadinya bisa diterima dengan baik sama cowok lo. Gitu sih. Nanti, nah makanya next nih, kalau ada pasangan atau cewek atau cowok gitu yang tahu gitu ya, pasangannya lagi digenitin sama orang lain, apa segala macam. Yang pertama, orang itu harus terbuka. Yang kedua, lo juga harus nanya baik-baik gitu. Takutnya lo terlanjur nembak ke si pasangan lo, kayak lo selingkuh ya gitu. Padahal si pasangan lo juga, apa sih, gue cuma kayak gini gitu. Yang harus jujur juga, harus sama-sama saling mengisi gitu. Itulah fungsinya relationship. Itulah tujuan dari relationship. That is the real concept of being in a relationship. Karena seribet-ribetnya hubungan, atau seribet-ribetnya hubungan suami istri, pernikahan, kita semua akan kesana.

Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kuning, rumah sakit. Masih ada ref satu lagi sih. Lah sikat lagi lah.

Bukit Kuning. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Lumayan ya. Ada yang nanya, kenapa mood kita tergantung lagu yang kita denger sih? Itu betul, makanya gue pengen malam hari ini lo jangan ngantuk-ngantuk banget. Karena besok F-ing long weekend. Long F-ing weekend. Jadi janganlah lo lemes-lemes gitu. Yang di jalan, yang menuju rumah, gak mau belok. Nongkrong kayak apa kayak. Kasih tadi lagu-lagu yang upbeat. Jadi malam hari ini tidak ada lagu galau, everyone. Yang sekalinya galau mungkin akan dikemas dengan musik yang upbeat gitu ya. Dan sekarang mau ngasih tahu kalau kita masih ada di sebuah segmen. It's BTS.

0: Sudah tersambung di telepon, ada yang mau cerita sama gue. Ini orang tuh sebenarnya pernah nelpon juga, tapi dia suka punya gebrak-gebrakan gitu loh. Apakah kali ini langsung aja lah. Gue gak tahu dia mesti disebutin siapa, dia punya banyak nickname. Halo.
1: Halo.
0: Nah, nickname-nya siapa sekali ini kamu?
1: Pedas manis.
0: Apa? Apa?
1: Pedas manis.
0: Ini pedas manis. Apakah ini mewakili apakah ini mewakili perasaan kamu sekarang?
1: Bisa jadi.
0: Apa yang kamu rasakan? Ini masih soal ini gak sih? Masih soal genit-genitan tadi gak sih?
1: Masih banget. Walaupun gue sebenarnya belum relate lagi ya tentang kalau pasangan kita digenitin sama orang. Karena gue lagi gak punya pasangan nih sebenarnya.
0: Tapi kan lo kan deket mulu sama orang banyak gitu lah.
1: Nah itu bagian pedesnya tuh.
0: Nah coba ngaku sama gue, mantan lo udah berapa? Kan dari ketawanya aja gue bisa bilang kayak mungkin around 10-an lebih kali ya.
1: Iya.
0: Zap.
1: Ini dari SD udah pacaran.
0: Dari apa lo? Berapa lama pas SD?
1: Kan kalau SD lama, kayak dari kelas 5 ke kelas 6 gitu, setahun. Hah? Ganti kelas, ganti pacar lagi gitu.
0: Enggak, bentar, sorry. Lo kan, lo tadi bilang SD kelas 5 ke kelas 6 kan?
1: Iya.
0: Nah, ini gimana sih? Sorry, bentar. Headphone gue ngelibet kursi. Lo maintainnya gimana setahun pacaran waktu SD? Lo kan minim pengetahuan gimana caranya ngatur hubungan?
1: Sebenarnya sih kalau pacaran waktu SD itu kayaknya menurut gue status doang. Pada akhirnya tuh kayak temenan sebenarnya, kayak nanya kamu udah ngerjain PR belum gitu, atau ya besok bekalnya apa gitu.
0: Ya. Aku boleh minta nggak gitu? Nggak boleh. Hari ini bekal aku nugget sama sosis bentuk muka gitu.
1: Itu kurang lebih kalau kayak
0: physical touch ya, physical touch ya.
1: Lebih ke kayak ngobrol berdua terus dicie-ciein gitu, bubar gitu kali ya. Ini lucu ya.
0: Tapi intense. SMS-annya intense. SMS-an lagi ya kan? SMS kan?
1: Dibacain sama orang tua gue. Real kalau gue tidur.
0: Lo cerita sih.
1: Gue gak cerita.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isolam Lembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat hari ini? Bertemu lagi kita ya lewat frekuensi 95,1 FM di program Suara Seru sampai jam 9 pagi ya. Openingnya aku hari ini jam 7 lewat 2 menit. Gak apa-apa lah ya, cuma 2 menit korupsi waktunya. Iya. Gak boleh ya, walaupun sedikit tetap aja korupsi waktu ya. Yes, pokoknya aku seperti biasa menemani sahabat suara sambil berkendara beraktivitas di pagi hari ini ya. Walaupun hari ini yang siapa tahu kamu libur juga bisa jadi bertepatan di hari Kamis ini 14